atas Jepang, dan juga di partai yang ketiga ya ada Jerman dan Paraguay menang lagi ya teman Pro 2. Dan kita tunggu grup-grup selanjutnya yang nanti akan main, dan tentunya nanti sebentar kalau tidak salah di pukul 10 ya teman Pro 2 itu ada negara Belanda dan juga Maroko ya teman Pro 2, nanti akan main di pukul 10 ya teman Pro 2, jadi kurang lebih 1 jam lagi ya. Dan kira-kira kamu nih para pendukung Belanda atau Maroko di antara klub ya dua negara ini, kira-kira mana yang nanti akan menang lagi ya? Terkadang kan kita tidak tahu, kayak Jerman di awal-awal sudah banyak menang ya, tapi ya begitulah ya teman Pro 2, terkadang harus seperti itu ya teman Pro 2, karena bola bulat dan kita tidak tahu ya, memang seperti begitu jalannya guys. Oke teman Pro 2, dan itu sedikit update ya soal Piala Dunia. Buat teman Pro 2 yang sudah nonton juga ya pasti lebih paham lah ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, dan masih menemani teman Pro 2 di pagi hari ini di menit ketiga dari pukul 9. Dan tentunya buat teman Pro 2 yang mau gabung, mau request lagu di pagi hari ini, silakan ya teman Pro 2.

Apakah kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram

Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makanya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam, dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi corak yang beraneka ragam makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana cowboy yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama Duster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, Duster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, Duster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu kelas atas, pasti memiliki busana-busana lintas kelas khas ibu-ibu Indonesia ini. Duster.

beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu ya, di menit ke-24. Dan tentunya buat teman Pro 2 yang mau gabung, silakan nih langsung aja 0811482842 ya, masih menemani suasana pagi teman Pro 2 di Spade. Selamat paginya Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mau gabung, mau request lagu, langsung aja nih 0811482842.

0: baby.
1: Teman Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Oke, teman berdua masih di Spade. Selamat paginya Pro 2, teman Pro 2, di saat ini di menit ke-40 ya, masih ada 20 menit lagi kebersamaan kita untuk selamat paginya Pro 2. Oke teman Pro 2, sebelum lanjut lagi ya teman Pro 2, kita bahas sedikit ya seputar Piala Dunia tadi ya teman Pro 2, yang baru saja bermain ya. Hasil Piala Dunia 2026, drama penalti pulangkan Jerman, Paraguay lolos 16 besar. Jadi timnas Paraguay menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Jerman pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. La Albiroja memastikan tiket ke babak 16 besar setelah menang 4-3 melalui adu penalti. Setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 di Boston Stadium Selasa 30 Juni 2026 dini hari ya teman Pro 2. Waduh, itu lagi ya teman Pro 2 ya, begitulah ya. Pasti dalam pertandingan ada menang dan juga ada kalah ya teman Pro 2.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Oke teman Pro 2 di 55 menit ya, masih di Pro 2 teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Wamena. Ini ada satu partisipasi dari Zulia ya, teman Pro 2. Oke, good morning Kak, morning bolehkah remuk Anggi Carvalho ya, dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan Dek Anggi seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Oke, siap-siap, ini sudah senyum ya sampai giginya kering ya. Oke teman Pro 2, dan kebersamaan kita kurang lebih 4 menit lagi di Spade ya, selamat paginya Pro 2 di pagi ini ya teman Pro 2. Langsung aja nih kita hadirkan lagu dari Anggi Carvalho ya, Remuk ya teman Pro 2. Semoga kamu juga tidak remuk ya.

Oke teman berdua, dan sudah pukul 10 ya. Saya harus akhiri kebersamaan kita untuk part yang pertama di Selamat Paginya Pro 2. Saya Miko Nur pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh,

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana?

Deket dong, sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mat? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu. Aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan, karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja, karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mal aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

pernah main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Ya, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang

Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu prosesnya.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Pokemon Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada kecemasan yang meningkat,

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya?
1: You're listening to the band terbaik kamu, Pro 2 Womena.

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Pro 2 Wamena. Teman terbaik kamu. Pro 2 Wamena. Teman

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: jaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, kamu masih dengerin 96,3 MHz Produ FM, teman terbaik kamu. Euforianya hari ini benar-benar swing ya teman-teman Produ. Ya gak sih, mulai dari malam tadi Brazil ngelawan Jepang, dini hari berarti ya, Brazil ngelawan Jepang, terus Jerman Paraguay sama Belanda Maroko juga gak kalah tuh menyajikan pertandingan-pertandingan yang benar-benar panas, menguji adrenalin penonton juga gitu teman-teman Pro 2. So congratulation buat yang masuk ke babak selanjutnya, 16 besar ya teman-teman Pro 2. Dan selamat menikmati round of 32 yang masih bakalan berlanjut sampai nanti gitu teman-teman Pro 2 di awal bulan ini, di awal bulan depan, sorry kok bulan ini sih, ini udah akhir bulan, 30 Juni ya teman-teman Pro 2. Dan ya, Fajar nemenin kamu di 96,3 MHz untuk sore ceria, sampai jam 4 sore aja, karena nanti di jam 4 sore bakalan ada tamu kita. So tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yes, ada flashback hitsnya Pro 2 FM di akhir bulan, teman-teman Pro 2 bertepatan dengan hari ini hari apa sih? Selasa. Oh iya, Selasa ya. Makanya nanti bakalan ada tamu kita sekitar 10 menitan lagi menuju pukul 4 sore untuk program tamu kita barengan sama teman-teman dari RRI Biak, teman-teman Pro 2. Ngobrolin soal apa? Nah, nanti nih keseruannya pokoknya bisa kamu dengerin, bisa kamu nonton lewat YouTube juga, teman-teman Pro 2. Jadi tetap stay tune aja setelah set fire to the rain. Jadi kamu harus nge-set apinya benar-benar tetap menyala, apalagi ini hujan gitu ya, teman-teman Pro 2 ya. Waduh, kalau hujan-hujan gini tuh enaknya di rumah aja enggak sih? Makannya tuh makan pisang goreng sama panas-panas gitu ya, pisang gorengnya panas sama teh hangatnya juga. Beuh. Boleh, boleh, boleh, boleh. Boleh dicoba yang mau ngirimin ke studio Pro 2 FM. Emang ada, ngarep banget ya nih penyiar satu ini. So, next-nya di 15.47 ada Juicy Luisi, Gurun Hujan. Yang ini sih di sini turun hujan ya.

96,3 MHz Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, suasananya masih hujan di kota Wamena sampai dengan sekarang di pukul 15.59 ya. Kayaknya hujannya bakalan awet, mungkin sampai malam nanti kah? Kita juga nggak tahu gitu ya teman-teman Pro 2. Tapi semoga nggak banjir seperti beberapa lokasi yang ternyata kemarin tuh sempat banjir ya dengan hujan intensitas yang cukup deras gitu teman-teman Pro 2. So, sekarang udah tepat pukul 16 waktu Indonesia Timur, pukul 4 sore nih teman-teman Pro 2, dan selanjutnya kita bakal ngajakin kamu untuk gabung sama teman-teman di Pro 2 RRI Korwil Nusantara 1 Papua nih teman-teman Pro 2 untuk ngikutin program tamu kita barengan sama RRI Biak. So, ada obrolan menarik apa dari Biak teman-teman Pro 2? Langsung aja kita bergabung sama teman-teman di Biak untuk program tamu kita.

0: Departemen Produa. Saatnya kita ikuti siaran berjaringan tamu kita yang disiarkan Produa FM Sekorwil 1.
1: Halo teman Produa. Hey, balik lagi barengan sama kita di tamu kita hari ini edisi Selasa 30 Juni 2026 dan ada saya Ica
2: dan saya Ian.
1: Kita di sore ini pastinya bakal nemenin teman Produa semuanya. Kita seru-seruan ngobrol bareng ya kak ya, sampai 1 jam ke depan. Dan kita udah gak sendirian kak Ian, karena kita kedatangan dengan tamu spesial kita sore ini.
2: Ada siapa nih?
1: Boleh dong kita perkenalkan dulu kayaknya. Ladies first.
3: Halo, saya Apriasa, mungkin lebih akrab disapa Asa. Saya owner dari Hari-Hari Kopi Biak.
1: Next, ada siapa nih?
4: Halo, perkenalkan nama saya Willy Rizky. Saya co-founder serta staff operasional dari Hari-Hari Kopi.
1: Oke.
5: Halo, saya Ian.
1: Udah.
5: Saya pengunjung Hari-Hari Kopi.
1: Iya, kita kayaknya pelanggan setia Hari-Hari Kopi, oke?
3: Betul.
1: Oke, di hari ini kak Ian, kita juga langsung disiarkan dan didengarkan di Korwil Nusantara 1 Papua.
5: Betul sekali.
1: Kita juga mau say hello nih teman-teman di Produa. Ada Produa Jayapura, Produa Merauke, Nabire, Serui dan juga Wamena.
5: Nanti teman-teman Produa juga bisa komen ya, mungkin punya pertanyaan.
1: Oke, karena kita lagi live
5: di mana? Betul. Kita lagi live di YouTube nih. Nanti kalian bisa komen di situ juga.
1: Okay.
5: Tempatnya di mana? Boleh langsung komen di situ.
1: Nanti boleh kasih pertanyaan juga melalui aplikasi RR Digital mungkin yang udah dengerin kita sore ini.
5: Belum download
1: boleh di-download aplikasinya sekarang juga.
5: Di Play Store dan juga App Store ada di situ.
1: Oke, di sini ada Kak Apriasa Arnold ya sebagai owner dari Hari-Hari Kopi dan juga ada Kak Willy Rizky sebagai CEO founder di HHK ya. Apa kabar nih hari ini sore ini?
3: Alhamdulillah walaupun hujan tapi tetap semangat.
1: Tetap semangat ya. Kak Willy sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat.
5: Saya juga sehat.
1: Masnya kayaknya nunggu dulu ya habis ini. Kalau boleh tahu nih kak Ian ya, kita pengen tahu dong keseharian atau mungkin kegiatannya akhir-akhir ini. Boleh diceritain sama teman-teman juga.
5: Ya.
1: Kak Asa dulu boleh?
3: Keseharian ya. Sekarang kan lagi kebetulan new mom.
1: Yes.
3: Jadi
1: new mom ya.
3: Iya, jadi momong anak sambil kerja. Kebetulan kan juga ada kerjaan di lintas kabupaten sebelah.
1: Nyebrang kak Ian.
3: Nyambi ngurus bisnis.
1: Nyambi ngurus bisnis, luar biasa ya.
5: Jadi
1: multi-talent ya.
5: Wonder Woman, multi-talent.
1: Kalau Kak Willy sendiri, kegiatannya apa nih?
4: Kegiatan
1: selain mungkin buat kopi, jadi barista di Hari-Hari Kopi. Boleh dong.
3: Panasnya baru.
1: Iya. Ya,
4: terus sih, terus mengembangkan ide-ide kopi untuk menarik pelanggan baru lagi.
5: Berarti selalu update ya menunya ya.
4: Betul, bahkan kita ada weekly menu yang setiap minggu nanti kita ganti. Untuk kita coba menu barunya, kita lihat feedback bagaimana. Kalau memang oke, berarti kita posting itu sebagai menu baru.
5: Oke.
1: Yes. Berarti kita ya habis ini kesana ya kak Ian. Oke. Ini kan dengan topik hari ini secangkir kopi, sejuta peluang untuk anak muda. Keren ya kak Ian. Tentunya anak muda dan juga bisnis kopi.
5: Betul.
1: Yang nantinya secangkir passionnya ini bisa menjadi cuan kak Ian.
5: Nah itu dia ya. Daripada mungkin anak-anak muda sekarang nih mungkin biasanya pada nunggu CPNS mungkin ya.
1: Iya.
5: Bisa menunggu. Kenapa tidak coba
1: BUMN
5: untuk
1: TNI Polri dan lain sebagainya.
5: Kenapa tidak coba banting setir untuk buka usaha sendiri? Kan lumayan ya.
1: Yes, apalagi produk UMKM tentunya di Biak ini semakin berkembang ya, Kak.
3: Iya.
1: Apalagi dengan teknologi digital saat ini. Kita bisa posting jualan aja bisa langsung ramai kak Ian.
5: Betul sekali nih kak Ica ya. Yang penting ada kemauan nih teman-teman.
1: Yes. Oke. Kita mau nanya soal banyak tentunya anak muda ya. Yang mulai berbisnis karena mungkin hanya ikut-ikutan tren kak Ian ya.
5: Betul.
1: Nah ini kita mau nanya dulu nih dari owner HHK. Mungkin dari Kak Asa sendiri, gimana sih proses atau perjalanannya bisa berpikir untuk meniti karir, Eci ya? Kayaknya bisa terjun ke peluang bisnis kopi ini. Padahal kalau bisa dibilang kan banyak nih ya yang bisa jadikan cuan. Kenapa sih harus kopi?
3: Kenapa harus kopi ya? Ini disclaimer dulu, sebenarnya saya ini bukan orang yang cukup expert di
1: kopi.
3: Bukan yang kayak coffee addict, bukan juga yang coffee enthusiast. Cuma saya melihat peluang di coffee ini sebagai kopi ini bisa jadi media. Artinya kan kalau dulu trennya coffee shop itu kan dinamis. Kalau dulu itu mindsetnya orang, dulu itu stigmanya coffee shop itu hanya untuk orang-orang yang memang penikmat kopi. Cuman semakin kesini justru ada tren baru nih Kak.
5: Apa nih? Apa nih?
3: Jadi sekarang itu coffee shop itu jadi tempat, istilahnya jadi tempat untuk bertemu, kadang juga dipakai untuk kerja, kadang
1: dibangat
3: juga
1: untuk
3: mencari belajar, mencari ide-ide baru. Nah, saya melihat peluang itu, jadi medianya, sebenarnya kopi itu saya pilih sebagai media yang bisa saya jadikan, istilahnya bisa dilirik, yang ada potensi untuk dikembangkan bisnisnya. Dari situ kemudian, ya karena saya bukan coffee addict dan bukan coffee enthusiast, jadi ya tugas saya sebagai owner justru mencari orang-orang yang punya kompetensi di bidang kopi. Itulah makanya saya memilih Kak Willy di sini. Yang sudah memang sudah bertahun-tahun ya dari kapan Mil? Dari
4: sudah 5 tahun. Tapi kalau untuk di dunia kopinya baru 3 tahun. Sisanya
3: ya, udah
4: itu
3: cukup expert lah di dunia kopi.
5: Lumayan lama ya.
3: Iya. Jadi melihat peluang itu aja sih Kak. Cuma memang memilih kopi sebagai medianya untuk menghubungkan kami dengan customer, dengan target pasar yang akan kami untuk kita tuju gitu.
5: Betul sekali.
1: Tentunya pasti di awal membuka usaha kopi ini ya ada struggle-nya dong pasti ya.
3: Pasti.
1: Apa sih kalau boleh tahu nih Kak? Dan mungkin kita pernah kepikiran kalau buka suatu usaha, pikiran kalau nanti bakal sepi gak ya, nanti kayak gini atau mungkin bahkan gini-gini aja. Nah pasti setiap harinya kita bakal survive tuh menu ide apa ya, atau mungkin kira-kira biar gak sepi apa ya pasti kan. Nah boleh dong dijelasin buat teman-teman semuanya Kak?
3: Sebenarnya ya untuk bisnis apalagi di F&B itu susah-susah gampang, tapi sebenarnya lebih banyak susahnya sih. Memulai itu sebenarnya mudah. Untuk memulai itu mudah, cuma yang sulit itu untuk konsisten, untuk mempertahankan. Itu yang sebenarnya agak sulit sih, agak struggle di situ. Banyak tantangan juga yang kita hadapi di lapangan, apalagi saya yang awalnya tidak punya basic F&B sama sekali, agak kaget. Agak kaget sih, lumayan agak kaget. Tantangannya banyak ya. Pertama, terutama menciptakan tim yang solid. Itu paling itu tantangannya, tantangan banget. Nah, apalagi rata-rata mostly tim kami itu Kak Gen Z ya.
1: Betul.
5: Waduh, Gen Z.
3: Agak susah juga ditaklukkan. Tapi
5: susah nih.
3: Cuma by the time goes by ternyata Gen Z itu enggak seburuk itu kok. Justru mereka kreatif. Jadi mereka tuh kreatif loh Kak. Tergantung approach-nya aja, tergantung pendekatannya. Kebetulan itulah bagaimana caranya owner melakukan pendekatan. Kalau kami approach-nya sendiri justru ke Gen Z ini, mereka tuh kreatif, mereka kritis. Jadi kita bisa komunikasi dua arah, mereka banyak kasih insight yang bagus-bagus.
1: Benar banget.
4: Punya caranya sendiri.
3: Iya, mereka punya the way sendiri, mereka punya ini sendiri. Jadi mereka tuh enggak kayak yang di luar-luar tuh kan katanya Gen Z itu agak susah di approach apa enggak kok.
1: Ini ngomongin soal Gen Z lagi kayaknya. Yang Gen Z angkat tangan.
5: Tidak ada Gen Z di sini.
1: Kalau ngerekrut barista Gen Z ya, mungkin seperti tadi Kak Asa bilang, banyak nih Gen Z juga yang rata-rata bekerja di HHK. Dan itu pasti ada tantangannya sendiri. Nah tadi udah dijelasin juga beberapa. Soalnya dengan mungkin moodnya yang naik turun, bahkan mungkin ada kendala gak sih ngurusin Gen Z dalam dunia perkopian ini atau usahanya Kak Asa sendiri? Atau mungkin sering bertemu juga Kak Willy sebagai barista sesama sobat Gen Z? Iya gak sih? Gen Z bukan sih Kak? Kak Willy?
4: Saya? Iya. Bukan.
5: Saya juga bukan.
3: Milenial tanggung kayaknya.
5: Saya
3: Milenial tanggung saya yang antara peralihan antara milenial ke Gen Z. Tapi kalau operasional mungkin bisa dijelaskan sama Kak Willy karena Kak Willy lebih banyak langsung bersentuhan.

0: kolaps aja.
1: Iya, adalah.
0: Masa-masa
1: ya, TTA aja.
0: Masa-masa aja. Itu pasti adalah masalah namanya bisnis ya. Nah,
2: namanya dibilang itu pasti ada struggle-nya di situ.
0: Apalagi Kak?
2: Benar-benar.
0: Ini kan baru jalan 6 bulan ya?
1: Udah critical
0: time gitu loh, kayak kritis, pokoknya waktu-waktu kritis jadi harus dipantau terus, harus belajar terus. Nah, adalah pasti masa-masa kayak aduh, pengen nyerah, kayak ya udahlah, kayaknya bukan di sini deh. Pasti pernah. Cuma ya itu tadi, kalau kita punya growth mindset, kita tidak akan melihat suatu kegagalan itu sebagai satu kegagalan. Karena pasti kan kegagalan itu yang by data ya. Nah, kalau orang yang punya growth mindset, dia hanya akan pegang data. Dia akan mulai berpikir apa yang salah dari situ. Betul. Dan apa yang harus dia lakukan. Betul. Setelah itu. Nah, jadi dia akan belajar lagi. Jadi orang yang punya growth mindset itu penting, karena dia tidak akan melihat kegagalan itu sebagai satu kegagalan, tapi itu sebagai, itu hanyalah data yang perlu untuk diperbaiki dan dievaluasi.
3: Betul sekali. Nah, itu dia nih teman-teman produser.
2: Kalau Kak Willy lagi? Ada lagi? Dari Kak Asa sendiri pandangnya tadi udah?
3: Iya, sudah. Tadi Kak Asa. Okay. Oke, Kak Willy, saya mau tanya nih.
2: Manggilnya kayak, ke sini dulu. Gak santai, Mo.
4: Santai aja. Willy saja, Willy.
3: Will, dari sekian banyak permasalahan waktu buat kopi, kendala umumnya apa sih ini? Pernah tidak sih?
1: Kendala umumnya ya?
3: Kalau lagi buat kopi ini.
1: Kalau lagi buat kopi ya...
0: Mati lampu.
3: Betul.
2: Nyeduh kamu.
3: Mati lampu.
1: Kendalanya tuh banyak ya, seperti ukuran grain size-nya yang belum tepat, terus konsistensi rasa yang kita jaga, itu yang sangat sulit sih, karena rasanya berubah sedikit pun orang akan selalu notice gitu. Kalau sudah beda rasanya itu pasti kayak, aduh. Beda ya.
3: Kok kemarin kayak gitu. Saya pesan tidak begini ya?
0: Ya pasti.
1: Kalau di kita tuh komplain seperti itu gak masalah. Ngomong aja, nanti kita akan ganti yang baru begitu.
3: Mungkin lebih ke kalibrasi alatnya juga kayaknya ya.
1: Betul, ya. Karena kita gak mau kasih produk yang mengecewakan sih untuk customer.
3: Itu nih, jadi harus dikalibrasi dulu, dicari nih yang terbaik nih.
1: Betul.
0: Ngerti ya kak?
3: Sedikit suka kopi,
1: pecinta kopi kasih.
2: Kayaknya harusnya dia barista kan?
3: Mungkin. Betul, ada mesin kopi di rumah sih. Cuma espresso.
2: Boleh lah nanti belajar.
3: Ya boleh lah belajarin ke Willy ini.
2: Oke, tapi by the way kalian, kita sejauh ini loh, aku tuh dari tadi penasaran sama Kak Willy ya. Jadi barista kopi nih. Boleh dong diceritain awalnya gimana sih terjun dalam dunia kopi ini kak? Ya, apakah ada kursus sendiri dulunya atau mungkin lima tahun kan dalam dunia barista ini ya? Ya, boleh dong diceritain awal perjalanannya hingga sampai saat ini membeli HK.
0: Bisa 2 jam kalau diceritain.
1: Panjang. Singkat aja. Okay, Lebih tepatnya sih 3 tahun di dunia kopi. Lalu 2 tahun pertama itu saya di kitchen.
3: Di kitchen.
1: Jadi dulu awalnya itu memang betul-betul dari cuci piring, naik masak, lalu dari situ sempat pindah ke biak sini, terus langsung terjun di dunia kopi begitu. Dan kebetulan ketemunya tuh teman-teman yang selalu mendidik dan selalu support. Selalu dukung, selalu tukar informasi, saling belajar, otodidak, begitu.
3: Oke, dari situ ya.
2: Berarti emang gak langsung sampai saat ini pun dari bawah dulu.
1: Betul.
2: Jatuh bangun dulu.
1: Betul.
3: Berproses ya.
1: Tidak ada hidup yang enak kalau kita gak mau berusaha sih.
2: Benar banget.
3: Iya, betul sekali. Oh, tadi Kak Willy sempat ini ya, bilang sebelum ke Biak, sebenarnya dari luar ya?
1: Betul, saya dari Jakarta.
2: Ngerantau.
3: Oh, dari Jakarta.
2: Ngerantau ke Biak ya pada akhirnya. 2000 berapa tuh, Kak?
1: 2021.
3: Itu sempat datang ke sini terus langsung pegang apa? Bartendernya atau?
1: Iya, kebetulan langsung pegang.
2: Berarti emang awal dasarnya udah
3: sudah tahu basic soal di sana ini berarti ya.
1: Dulu waktu di kitchen sedikit-sedikit belajar. Betul. Jadi enggak cuma di dapur saya belajar. Belajar di bar juga.
2: Nah, itu dia.
1: Ketika masuk di dunia barista, kita sudah ada pengetahuan basicnya begitu.
3: Betul.
2: Point of view-nya ini adalah buat teman-teman, adik-adik semuanya.
3: Bagus sekali ya. Nih ya.
2: Ini bisa jadi poin penting buat teman-teman tentunya. Ya. Kalau mau belajar, gak ada yang langsung instan kayak. Betul. Kita harus mulai dari bawah dulu, berproses ya. Semua tuh ada prosesnya, biar bisa menjadi, tentunya mungkin siapa tahu punya cita-cita menjadi barista hebat nanti
3: mungkin,
2: ya.
3: Mungkin, ya.
2: Ya, yang mungkin terkenal nanti itu bukan hanya sesuatu yang instan, tapi kita

0: dipakai untuk teman-teman di hari-hari kopi sendiri. Okay. Dari siapa dulu nih?
1: Dari saya dulu. Oh.
0: Boleh dari Kak Asa dulu ya.
2: Iya, tadi berkaitan dengan pertanyaannya Kak Ica soal kompetitor ya. Emang di Biak saat ini coffee shop cukup banyak, yes. Tapi shout out tuh semua barista dan owner-owner coffee shop di Biak karena mereka sangat-sangat sportif.
0: Betul.
2: Shout out tuh Kak Adi juga, sportif banget.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi jujur kalau saya pribadi tidak melihat kompetitor itu sebagai kompetitor, karena justru sebenarnya kalau kita mau mulai usaha ya Kak, sebenarnya musuh dan kompetitor terbesar itu justru usaha kita sendiri nanti jadinya.
0: Betul.
2: Jadi kita harus menurunkan ego, terus kita harus mengontrol emosi. Jadi pada dasarnya kalau kita membangun bisnis, kompetitor itu pasti ada. Tapi itu adalah eksternal, itu faktor eksternal. Cuman kalau pribadi saya sendiri, justru yang jadi kompetitor untuk diri saya sendiri ya justru usaha saya, jadi musuhnya saya sendiri. Jadi saya harus menaklukkan diri saya dulu nih.
0: Benar.
2: Kayak saya mau harus menahan ego, terus saya harus gimana caranya saya supaya saya bisa survive. Saya harus ngalahin usaha saya sendiri nih biar mereka tetap extend, maksudnya biar mereka tetap bisa eksis gitu. Yeah.
0: Betul. Wah, jadi ini bukan menjadi satu halangan juga ataupun bahkan menjadi iri-irian, bisa dibilang mungkin kalau aku punya bisnis kopi nih, terus yang sebelah juga punya bisnis kopi, itu menjadi persaingan ketat.
2: Iya, kadang justru kalau misalnya kita melihat orang lain, jadi kita nggak bisa fokus ke usaha kita sendiri.
0: Betul.
2: Iya. Justru itu kadang kita terlalu fokus, mereka yang sana bikin apa ya, kita juga harus bikin.
0: Ya,
2: gitu. Jadinya gitu
0: banget.
2: Jadinya kita tuh lumayan disetir sama kompetitor, padahal kita bisa jauh lebih berkembang kalau kita fokus dengan usaha kita sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Betul sekali.
0: Kalau dari Kak Willy sendiri?
3: Kalau dari saya justru bukan memandangnya bukan kompetitor ya, maksudnya kita tuh terjun, partner lah. Karena kita terjun di dunia kopi, kita nggak bisa survive sendiri. Kita butuh bantuan teman-teman yang untuk kayak cari bahan baku. Betul. Atau mungkin cari supplier, sharing menu baru ya kan.
1: Misalnya bisnisnya habis kan.
3: Betul, karena kan kita di daerah kepulauan agak susah ya.
1: Betul,
3: agak susah untuk kelola bahan baku yang kita pesan dari luar daerah. Seperti itu.
1: Mungkin tiba-tiba kendalanya kapalnya terlambat nih.
3: Betul. Ya, itu
1: sering
3: banget sih. Makanya banyak menu yang
2: terus kalau yang saya perhatikan juga ini dari segi customer ya, selain customer punya, kita nggak perlu takut karena pasti customer punya preference masing-masing, kayak senangnya lebih senang kopi di sini. Jadi kita sebenarnya sudah ada target pasarnya masing-masing.
0: Ya,
2: terus kecenderungan juga biasanya yang teman-teman yang sering ke hari-hari kopi itu kadang istilahnya udah pernah nongkrong di sini biasanya mungkin cuma untuk ganti suasana atau tapi jadi sejauh ini nggak melihat kompetitor atau coffee shop lain sebagai kompetitor sih, lebih ke partner.
1: Partnernya, betul.
0: Iya,
1: partnernya. Nah, itu dia nih teman-teman berdua semua. Jangan lupa kita juga masih live ya di YouTube RRI Wiyak. Dan nanti sudah ada yang komen nih teman-teman berdua semua. Kita baca dulu ya. Dari
0: komen,
1: Teras Project. Katanya Kakak Willy ganteng sekali. Halo Teras Project.
0: Kakak Willy ganteng sekali katanya.
2: Orang dalam kayaknya.
1: Orang dalam. Teras Project. Orang dalam.
0: Aduh.
1: Orang dalam nih.
0: Jadi ya, buat teman-teman yang mungkin sore ini lagi mendengarkan siaran kami.
1: Betul.
0: Ya, kita juga lagi tentunya relay di...
1: Satu Papua, Korwil.
0: Korwil Nusantara Satu Papua. Yang
1: dari Jayapura ya.
0: Ya.
1: Jayapura, Wamena, terus...
0: Mungkin teman-teman yang lainnya mau mendengar juga. Sui Nabire.
1: Nabire, Sui.
0: Yang dari luar Biak mau mengirim pertanyaannya, boleh langsung.
1: Boleh langsung ya.
0: Kita tungguin sore ini. Atau mungkin siapa tahu nih, Kak Willy atau Kak Asa ada yang teman-temannya di luar Biak mau ngirim pertanyaan, boleh banget.
1: Boleh
0: nanti
1: nih.
0: Kita langsung bacain
1: ya. Lagi live ya sebenarnya. Oke, teman-teman berdua, mungkin kita break dulu ke Ica ya. Untuk beberapa menit. Nanti kita kembali lagi nih di tamu kita.
0: Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id. Mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
2: Tamu kita

0: 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Kamu Kita, setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: Dan kita masih di tamu kita nih, teman-teman Pro2 semua yang direlay dari satu Papua, ada Jayapura, terus Wamena, Nabire. Halo. Betul sekali. Nah, Kaisa, ini ada apa nih di depan?
3: Apa ini ya?
2: Apa nih?
3: Jangan sabar dulu ya, jangan.
2: Okay.
3: Tertarik dulu, nanti minumnya bentar abis ini ya.
2: Udah pengen minum ya.
3: Okay, boleh dong Kak Ian, kayaknya ini pas banget ada baristanya langsung.
2: Betul
3: ya.
2: Betul sekali nih Kak Ica.
3: Boleh dong dijelasin
2: satu di depan persatu ya?
3: Iya. Wow, dari Lestari apa aja tadi? 5 komponen banyak banget tadi.
4: Lestari ya? Lestari itu iya. Dia yang bikin uniknya sebetulnya idenya tuh seperti kafe mocha dia.
3: Okay.
4: Oh, kopi dengan coklat. Cuma kita ada kasih pembedanya di susunya. Jadi mungkin kalau yang sudah rasa dan favorit, ini rasanya beda seperti kafe mocha pada umumnya.
3: Itu favorit aku
2: sekali.
3: Sih.
2: Kalau untuk kalau untuk takarannya masih rahasia ini, rahasia. Yeah, tidak boleh. Ini.
4: Terus lalu di sini ada magic. Magic itu kita basic susunya itu pakai oat.
2: Oh iya.
4: Jadi dia kopinya tuh yang betul-betul creamy, dia agak strong. Lalu manis.
3: Manis.
4: Iya.
3: Kayak siapa?
4: Kayak kak.
2: Ini buat teman-teman Pro2 semua yang suka kopi creamy bisa nih magic.
3: Oke. Okay.
4: Terus yang ini ada drip juga dia itu
3: lebih strong ya.
4: Lebih strong. Abis. Karena
3: ngerti.
4: Pasti pernah coba.
3: Iya.
2: Kayaknya pernah coba nih. Salah pesan.
4: Betul. Dia pembedanya tuh kita servingnya di bukan pakai espresso.
2: Oh, iya?
4: Jadi kita seperti coffee filter. Oh, tapi kita pakaikan dia susu gitu.
3: Okay.
4: Kan kan biasanya coffee filter tuh kayak kita nikmatinya tuh kayak langsung
2: kopinya
4: saja.
2: Ya, betul.
4: Yes. Kalau ini yang kita kasih susu.
3: Ada campuran susunya.
2: Oke, okay, okay. Itu dia ya.
3: Itu 2 3 4 5.
2: Ini Kak, lebih dong.
4: Yang
2: oh sama ya.
4: Sama.
3: Oh,
2: ini Lestari sama.
3: Oke. Okay.
4: Yang ini Nachoko.
2: Nachoko.
3: Oh,
2: iya.
3: Apa tuh? Kafe
5: berarti.
4: Nan kafe. Iya, seri nan kafe ini sebetulnya masih ada satu lagi. Apa namanya tuh Matcha Rustic.
3: Oh.
4: Iya. Cuma kita enggak sempat bawa karena stoknya lagi sedikit.
3: Oke.
2: Oke.
3: Keren.
2: Oh iya, kita
3: favorit kamu apa?
2: Oh iya, sebelum kita baca komentar gitu. Favorit saya, saya suka tuh kopi yang agak strong nih, Kak Willy. Cocoknya apa nih?
4: Kalau yang agak strong ya,
3: yang tadi ya paling.
2: Selain ini ya, manual brew ya.
4: Magic.
2: Oh, magic.
4: Iya.
2: Oke.
4: Okay. Kalau dia mau strong nanti bisa dibilang aja.
2: Oh.
4: Sebetulnya
3: bisa
4: kita ya
3: by request.
2: Oh, jadi bisa di request juga ya, Kak Willy?
4: Betul,
2: ya?
4: Betul bisa.
2: Oke. Okay,
4: semuanya okay. Bisa kita tambah susu bisa.
2: Oke.
5: Okay. Ada additional.
4: Additional juga additional. Bisa.
3: Yes.
2: Betul sekali.
3: Oke, okay, Kak Ian, apakah sudah ada pertanyaan?
2: Kita ke YouTube dulu ya Kak Ica ya. Kita bacakan dulu komentar yang sudah tergabung dari Silter. Kata itu ada rencana buka di luar kota enggak Kak? Salam dari Serui.
3: Oh, salam dari
2: Halo Serui.
4: Halo.
3: Hai.
2: Mari, Kak Asa, Kak Willy, silakan menjawab.
4: Sebetulnya ada.
2: Oh,
4: ada rencana,
3: ya.
4: Ada.
3: Lintas.
4: Tapi
3: ya.
4: Kemungkinan kemarin itu rencana kita
3: Aduh.
4: Belum tahu lah, masih belum tahu kotanya ya.
5: Kalau keinginannya masih ada, cuma untuk kota selanjutnya itu kami
4: masih
5: kebetulan masih bukan dirahasiakan juga sih, masih membaca pasar.
3: Oh, oke, okay. Masih membaca pasar
5: gitu,
3: dulu.
5: Membaca pasar dulu.
2: Itu ya.
5: Tapi ditunggu aja, Kak.
2: Ditunggu kasih filter di Serui ya. Terus ada lagi dari Sungguh ya. Hamid nih, Ardito. Ardito siapa Ardito?
3: Ardito Pramono bukan? Oh bukan ya,
5: coba. Oke, bener.
2: Terus next ada Nartobiak 9607 Kakak Willy.
3: Oke, hai.
2: Kakak Willy. Kita ada berempat di sini. Ada Kak Willy nih.
4: Halo Chef juga. Ini Chef Narto juga. Dia salah satu co-founder kita. Gitu.
5: Lagi support dari dapur.
2: Halo tim kitchen.
3: Oke, oke. Ada lagi Kak Ian ya dari Ed Ramadan Trisaniawan 8225 nih. Semangat Kakak Asa dan Bro Willy, salam dari Wallet Tenis Biak.
4: Oh, wow, terima kasih.
5: Pelanggan tetap kami juga.
2: Iya. Okay. Halo Wallet.
4: Halo Wallet.
3: Dari lapangan tenis ya. Oh, iya. Karena kebetulan ya, kayak ngomong-ngomong nih kayak Kak Asa ini bukan hanya banyak banget sih multi talentnya bisa dibilang. Okay. Karena dia ini juga ternyata diam-diam main tenis juga, jago tenisnya.
5: Siapa tahu jago lagi berusaha menciptakan balance aja dalam hidup.
3: Iya, work in balance.
5: Iya, balance.
2: Oke, next lagi nih ada dari Nyelusior 9892
3: request lagunya dong Kak.
2: Oh, oke, kita main lagu apa nih?
3: Oke, kita buat kayaknya udah siap bikin band sore ini
2: kan seperti. Kita seperti sedang bermain. Oh ya, buat teman-teman Pradua semua di manapun kalian dengarkan. Jadi di hari-hari kopi itu tidak cuma menyediakan kopi, ada live musiknya juga.
4: Betul.
2: Di hari-hari apa saja nih Kak live musiknya?
4: Kita mengadakan live musik itu 2 minggu sekali di hari Jumat. Nanti rencana juga kita ada mau buat akustik.
2: Tapi dari...
5: Akustik, terus ini juga ada rencana mau datangkan apa sih? Stand up comedy.
4: Stand up comedy dari Jayapura, teman-teman Jayapura.
3: Ada aja ya ini.
4: Betul.
2: Jadi teman-teman tidak hanya menikmati kopi ya, tapi ada hiburan-hiburan yang disuguhkan sama tim dari Hari-Hari Kopi.
3: Oke, ada lagi Kak Ian pertanyaannya nih.
2: Apa nih?
3: Dari YouTube kita, RRBIAT. Okay. Udah ada yang komen dari @devi_selida. Suka banget menu barunya Americano tapi rasa buahnya. Semalam baru rasa rekomendasi sih ini.
2: Baru rasa ya.
3: Pelanggan kayaknya ya.
2: Americano rasa buah kan?
4: Iya. Itu sebetulnya weekly menu yang belum diposting. Jadi baru
5: kayak
4: promosi.
5: Kayak punya hint gitu loh kayak buah.
3: Oke.
4: Dari gitu loh. Iya. Jadi dari promosi lewat mulut ke mulut saja dulu. Nah, kebetulan kebetulan ya, banyak yang suka. Itu yang Berry Manuka kemarin itu.
2: Oh, Berry Manuka.
4: Iya, yes, Kakak.
6: Plosa Sarange.

0: Masih mau jual ya.
1: Thank you
0: Kak Devi. Thank you Kak Devi. Oke. Oke, ada lagi nih Kak Isha dari WhatsApp ya. Okay. Dari Rose di Mando, katanya itu banyak coffee shop yang bermunculan sekarang nih. Ini bagaimana cara kakak-kakak menciptakan ciri khas nih supaya usahanya tetap diminati terutama sama anak muda di Biak.
2: Nah, betul. Seperti yang tadi kami katakan sebelumnya, kalau misalnya memang coffee shop itu agak struggle-nya itu di konsistensi, menjaga konsistennya. Nah, itulah selain kita menjual produk yang tadi seperti Kak Willy jelaskan, sengaja namanya dibuat unik supaya ada interaksi antara barista dengan customer, kita juga sangat fokus pada pelayanan. Jadi kalau bisa kakak lihat, mungkin pernah datang 3 bulan pertama waktu HHK buka, itu betul-betul kita kumpulin insight banget dari customer. Kita kasih lembar survei gitu.
1: Bener.
2: Nah, itu sebagai bahan evaluasi. Terus kita juga lumayan fokus pada kenyamanan, mulai dari interior ruangan, terus interior. Kita berusaha menciptakan coffee shop yang cozy, yang nyaman untuk teman-teman. Jadi tempatnya itu bisa dipakai untuk kerja, untuk bisa menikmati waktu bersama keluarga.
0: Nah, betul sekali. Vibes-nya tuh mirip-mirip kayak coffee shop di Korea atau Jepang.
2: Wow.
1: Iya. Nah,
2: ada. Kebetulan saya desainnya juga
1: Jepang.
2: Desainnya juga agak Jepang dia. Nyarinya yang berarsitektur kayu, pokoknya yang kayu-kayu aja.
1: Yang kayu-kayu
2: biar,
1: aja.
2: Biar lembut-lembut gitu dilihat mata.
0: Betul.
2: Jadi warm gitu suasananya.
1: Benar-benar semua terinspirasi.
0: Hampir-hampir mirip kayak ini ya. Kalau teman-teman berdua semua lihat belakang kita tuh hampir-hampir mirip kayak gini.
2: Kurang lebih kayak gini.
1: Kurang lebih kayak gini. Next time mungkin nanti kita bisa live di sana nanti.
2: Boleh dong.
3: Boleh. Tenang aja, itu bisa diatur.
0: Oke.
1: Ada lagi Kak Ian, pertanyaan dari YouTube.
0: Apa nih Kak Ija?
1: @erasanto. Ada proyek baru apa sih dalam waktu dekat ini Kak Willy?
0: Wih, Kak Willy semua nih ya.
1: Kayaknya.
0: Kayaknya banyak. Ada proyek apa nih Kak Willy?
3: Kalau dalam waktu dekat, belum ada sih. Masih fokus mengembangkan ide, terus menjaga konsistensi, terus...
2: Kadang juga ide itu datang dari customer justru kayak,
3: iya,
2: Kak
3: betul.
2: Bikin ini dong Kak, kayaknya bagus deh kalau buka yang modelannya kayak gerobakan, kayak gitu-gitu tuh banyak insight dari customer justru biar lebih mudah dijangkau.
0: Ide itu datang dari customer ya?
2: Iya, betul. Justru ya, kita dapat banyak insight dari customer. Kayak Kak bikin yang bentuknya kayak gini dong, atau kadang ada yang bilang, Kak tolong buka di sini dong, buka di sini. Itu jadi motivasi sih sebenarnya.
1: Betul. Bisa jadi motivasi juga.
0: Nah, itu dia ya. Itu dia proyek barunya Kakak Anto ya.
1: Eras Anto
0: nih.
1: Okay.
0: Next, ada dari Narto. Oh masih Kak Narto lagi. Salam kompak selalu dari Tim Kitchen.
1: Okay.
0: Sukses selalu buat hari-hari kopi. Sukses.
1: Okay.
3: Terima kasih.
2: Mungkin saya tambahin. Selain kopinya yang enak-enak, makanannya the best sih.
3: Makanannya juara.
2: Soalnya kebetulan salah satu co-founder kita, Chef Narto ini sudah berkecimpung di dunia kuliner itu
3: 20 tahun
2: lebih.
0: 20 tahun ya.
2: Jadi setengah hidupnya tuh dihabiskan di dapur. Jadi kalau soal makanan udah pasti enak sih.
1: Aku suka
0: udah pasti juaranya ini ya.
2: Digoreng, tom yum, enak semua.
0: Saya penasaran nih Kak, tadi ada katanya ada menu barunya, nasi limau ya.
1: Iya,
3: betul.
1: Ada menu baru.
3: Menu baru itu baru launching minggu lalu. Itu ada dua pilihan Kak.
0: Oh, iya.
3: Dia ada popcorn chicken atau mau
0: udang.
3: Ah, tuh.
0: Saya sempat lihat nih, kepoin sedikit.
1: Kita bakal cobain nanti.
0: IG-nya nih. Betul sekali.
1: Ada lagi Kak Ian yang bertanya nih.
0: Kita kembali lagi di YouTube. Mana nih?
1: @clitter.
0: Nah.
1: Mau tanya dong Kak, fasilitas apa aja yang ada di hari-hari kopi?
2: Fasilitas mungkin akan lebih dijelaskan detail oleh Kak Willy.
1: Kak Willy, silakan.
3: Kalau untuk fasilitas kita ada rak-rak buku.
1: Jadi bisa sambil
2: jadi kita ada kayak bookstation gitu,
3: terus
2: dua ruangan indoor yang ber-AC, jadi udah pasti insya Allah nyaman. Terus ada fasilitas juga untuk outdoor yang mungkin customer-nya mungkin vaping atau
3: ingin rokok
2: smoking
1: juga bisa.
3: Ada
0: ruang vapingnya juga ya Kak ya?
3: Ada.
2: Terus ada apa lagi ya? Ada musola.
1: Ada musola juga.
2: Supaya ibadahnya tetap terjaga. Ada kamar mandi juga.
3: Toilet.
0: Betul. Itu dia nih ke Silter ya. Ya,
1: insya Allah semuanya aman kalau di HK mah.
0: Betul. Okay. Next kita lanjut lagi nih Kaja ya. Kita masih bacakan dulu nih. Sungguh Hamid, dan keren HK. Woi.
1: Kakak Willy katanya mirip Ardito.
0: Oh iya, yeah. dari Sungguh Hamid. Kak Willy kenal ya?
1: Sungguh Hamid. Sungguh Hamid ya. Namanya unik banget.
0: Kak Willy mirip Ardito.
1: Waduh.
0: Oh berarti Ardito tadi tuh Kak Willy sebenarnya.
1: Ardito Pramono.
0: Iya.
1: Baik.
3: Jauh.
1: Terima kasih.
0: Thank you. Next Kaja. Apa nih? Dari Kak Devi lagi ya?
1: Dari Kak Devi lagi nih.
0: Itu ngopi di HK tuh berasa kayak ngopi di rumah, tapi versi premium.
1: Benar banget sih. Wih. Santainya dapet, nyamannya dapet, makan dan kopinya best. Betul. Plus kakak-kakaknya katanya yang ramah-ramah banget.
0: Nah, kembali lagi kayak tadi ya. Iya, betul. Sempat-sempat cerita nih. Kalau pelayanannya bagus, orang pasti pelatihan tertarik.
1: Betul,
0: nih.
1: Betul. Kita dibuat nyaman ya. Wow. Jadinya datang lagi deh besok.
0: Wih, betul nih. Okay. Ada lagi
1: @lukmanhakim4576 nih. Spill konten kreatornya HHK dong katanya.
0: Kebetulan kita semua ada di sini. Tidak ya, di sana, di sana.
2: Ya, ini juga mungkin jadi pembeda antara kami dengan coffee shop lain karena kami melirik satu divisi yang sebenarnya saat ini di era digital ini cukup menentukan arah kami untuk mengembangkan HHK. Jadi kita punya divisi khusus yang memang khusus untuk ngurusin konten-konten. Kita sebutnya konten kreator ya.
3: Betul.
2: Iya, jadi dia memang fokusnya kan ada tuh yang biasa barista merangkap konten kreator atau.
1: Iya, jadi dia nih sendiri.
2: Dia memang betul-betul pure ngurusin konten.
1: Yes.
2: Untuk menjual. Sifatnya menjual tapi di digital.
1: Oke. Keren ya kalian ya.
0: Ternyata punya konten kreator sendiri nih ya.
2: Iya, konten kreator sendiri.
1: Oke. Ada lagi kalian dari YouTube RRI Bia.
0: Terus banyak ya.
1: Dari @ditya. Ditiara 13. Menu kopi spesial bulan depan apa nih Kak? Katanya.
0: Oh iya, katanya kan sering ini ya ganti-ganti ya.
3: Betul.
2: Iya.
1: Tiap bulannya ada menu baru.
0: Kira-kira apa nih Kak bulan depan?
1: Wow.
3: Yang barusan sih yang
0: barusan.
3: Yang barusan kita
1: nasi bisa. Limau itu ya?
3: Bukan. Kalau untuk minumannya itu Beri Manuka.
0: Beri Manuka. Yang,
3: iya.
1: Beri.
3: Itu ya kan sebetulnya belum rilis tapi sudah kita jual.
1: Wah.
2: Nanti Kak Ditya langsung ke kafe aja nanti.
3: Bisa. Aman.
2: Untuk sampel.
0: Betul nih. Langsung tanya saja ya. Kak saya kemarin komen nih di YouTube.
1: Keren.
0: Aduh.
1: Ini bisa menjadi semuanya diborong nanti kayaknya.
0: Betul sekali nih.
1: Kayaknya semuanya pelanggan-pelanggan.
0: Oh iya Kak Willy, Kak Asa. Apa yang membedakan hari-hari kopi dengan coffee shop yang lainnya?
1: Yang paling unik mungkin ya bisa dibilang.
0: Apa nih?
2: Yang paling unik. Itu tadi ya. Kita pemilihan. Kalau saya cuma bisa kasih dari segi ambience dan pemilihan arsitektur maksudnya pemilihan interior
0: ya.
2: Cafe itu kita emang buat se-cozy mungkin itu supaya target pasarnya bukan hanya untuk anak muda yang mau nongkrong, bisa untuk keluarga juga yang datang. Jadi kita pilih ambience ruangan yang bisa long term lah. Jadi kita emang mau menciptakan suasana yang cozy.
1: Nah kalau boleh tahu nih Kak Willy, Kak Asa ya, di 2026 ini apalagi semuanya tuh bahan baku pada naik.
2: Nah itu tuh ya. Juga tantangan harga, yang lumayan ini sih.
1: Harga kopi naik, biji kopi langka, gimana nih caranya untuk bisa mempertahankan terus biar HK ini gak bisa dibilang gak ada perubahan ya. Dan juga tantangan terbesar bisnis kopi di 2026 ini apa sih Kak?
2: Kak Willy mungkin mau jawab dulu.
1: Kak Willy boleh.
3: Tantangan di 2026 ya.
2: Harga bahan baku naik semua.
3: Harga bahan baku naik semua.
1: Iya, aduh.
3: Harga gas.
1: Buat para bisnis ya.
3: Itu yang naik signifikan sekali.
1: Betul.
3: Dan mengganggu cash flow operasional kita.
2: Kita harus
3: betul-betul.
2: Lagi, harus survive, kita harus ngitung ulang lagi, harus menyesuaikan lagi dengan harga bahan baku.
3: Betul, kita menyesuaikan dengan keadaan juga.
2: Terus tapi kita tetap harus menjaga itu tadi, menjaga konsistensi dan jangan sampai customer merasa kalau wah besok-besok naik lagi nih harganya sudah tidak sesuai, itu sebenarnya jadi saat ini itu
1: kepikiran
3: kita pertahankan juga, sih.
0: Masih pertahankan
2: agak lagi. Strugglingnya itu sih menghadapi betul bahan baku yang terus naik.
0: Terus kadang lama juga datangnya.
2: Iya, didistribusikannya juga agak susah.
0: Betul sekali.
1: Oke. Jadi, Kayan, kayaknya kita udah cukup berbicara panjang lebar tentunya. Mungkin ada point of the view-nya nantinya ya.
0: Okay.
1: Tapi sebelum itu, Kayan, ada lagi pertanyaan-pertanyaan ini.
0: Kita baca dulu
1: dari
0: ya.
1: WhatsApp,
0: oh, iya,
1: dari
0: WhatsApp.
1: Dari YouTube juga ada nih, Kayan. Bentar ya.
0: Duh, kayaknya di YouTube dulu kayaknya ya.
1: YouTube dulu boleh-boleh.
0: Oke, boleh-boleh. Masih dari Sungguh Hamid, playlistnya enak-enak banget nih Kak di sana. Playlistnya ya.
4: Oh iya, playlist.
0: Betul. Dan terus
1: lagi. Ada lagi dari Faizan Cynthia. Buka di Jayapura, Kak.
0: Wih.
1: Nyuruh.
3: Sudah poin banget.
1: Oke.
3: Okay.
2: Sun ya, Kak. Nanti kita kebetulan masih mau apa, masih mau membaca pasar di Jayapura, karena kan kebetulan di Jayapura coffee shop udah banyak banget. Justru saya juga seru takutnya kesana, takut pasarnya jenuh, kan demandnya udah banyak banget tuh.
1: Oke, okay. Masih membaca tapi pasar ya, dulu ya. Tungguin aja nanti, siapa tahu. Ada lagi dari Melki Samberi, komen di YouTube.
0: Ibu Asa.
1: Ibu Asa, gitu, manggil
0: love
1: aja Ibu Asa.
0: Emotikan love.
1: Deh, pokoknya.
2: Kasih emotikan dong.
0: Kasih emotikan.
1: Oke, kalian ada lagi dari WhatsApp.
0: Mana nih, Kisha?
1: Dari Kak Riri, katanya. Ada gak sih kelas khusus yang kakak berdua ikuti untuk pengembangan kopi ini sendiri? Kalau ada, bolehkah saya juga ikut? Atau kakak mereka yang buat kelas begitu?
2: Oh, pengen shop gitu ya?
1: Oke.
0: Okay. Pengen tahu dunia kopi kayaknya ya.
1: Kawili,
0: Kawili.
3: Kalau untuk kelas sebetulnya kita berdua lebih ke semua membaca pasar yang sekarang
2: kita
3: terus
2: semua kebetulan otodidak.
3: Otodidak.
1: Betul. Kebetulan otodidak.
2: Dan saya sama Kawili ini betul-betul mulai dari nol lagi, terus mulai belajar lagi.
3: Betul.
2: Sampai sekarang sih masih belajar.
1: Betul.
2: Tapi kemungkinan ada kemungkinan nanti kita mau ngambil kelas ya.
3: Iya.
2: Kelas apalagi yang soal manajemen sama ya ini tadi enggak jauh-jauh dari
0: kopi.
2: Kopi dan pengelolaannya.
3: Betul. Yang penting jangan pernah takut untuk belajar aja sih.
1: Betul.
3: Iya, apalagi untuk anak-anak muda sekarang kan. Ngulik sendiri di rumah itu bisa.
2: Gitu. Nah, kayak kalian langsung tarik nafas.
0: Ngulik sendiri.
3: Ngulik sendiri di
0: rumah. Susah nguliknya itu.
3: Ngulik itu seseru itu loh. Kalian harus coba. Betul.
1: Oke,
0: jangan cepat bosan ya.
1: Tahu ya, nanti pengen ngulik soal kopi.
0: Boleh, nanti saya tanya Kak Willy langsung, saya japri langsung di Kak Willy.
2: Ini kita juga ada rencana buka workshop sih Kak, tapi belum tahu workshopnya intunya kemana, tapi entah ke kopi atau ke yang lain, nanti kita coba sebagai kayak event gitu, biar seru aja, biar gak monoton.
3: Sama ini, tambahan sedikit kayak kita ada proyek yang ini loh Kak, yang kita mau sewakan booth untuk di acara, jadi kalau kakak-kakak
2: coffee catering.
3: Coffee catering.
1: Okay. Yeah, yeah, yeah.
3: Jadi kakak-kakak tuh bisa sewa booth dari kita atau ingin membeli produk yang harganya tuh jauh lebih murah dibanding beli satuan begitu.
1: Oke. Okay. Keren
0: ini ya. Apa sih? Cup-cup kecil gitu nanti ya.
3: Kayak di acara-acara
0: wedding.
2: Tapi kita buat yang lebih proper ya? Kayak booth-nya kita hias.
3: Oh, betul. Gitu.
2: Terus
3: menyesuaikan.
0: Betul. Gitu, ya.
1: Oke, bayar request pelanggan juga. Oke.
0: Oke.
1: Wah, Kak Ian. Rasanya udah
0: sudah mau habis
1: banget ya.
0: Pengen ngulik lebih banyak.
1: Dan sampai waktunya
0: nih,
1: udah mau habis. Ini tentunya bisa menjadi inspirasi, motivasi juga buat teman-teman semuanya yang lagi dengerin kita sore ini. Dan langsung aja kita masuk di closing statement.
0: Betul.
1: Ya kalian ya. Ini mungkin dari Kak Asa dan juga Kak Willy, closing statementnya mungkin bisa kasih motivasi dan juga inspirasinya, mungkin tips triknya juga nanti boleh diberikan buat teman-teman yang mungkin lagi jadi perintis usaha saat ini.
0: Betul.
1: Yang mungkin mau buka usaha tapi masih ragu-ragu, masih takut-takut, boleh siapa tahu boleh sharing-sharing juga buat teman-teman semua yang lagi dengerin kita sore ini. Silakan.
0: Dari mana nih, Kak Asa atau Kak Willy dulu?
1: Kak Willy.
3: Kalau dari saya, jangan pernah takut melangkah sih. Jangan pernah takut jangan melangkah takut karena gagal atau tidaknya itu nanti yang menentukan kita sendiri. Kalau gagal ya udah, kalau kalau berhasil itu bonus.
1: Iya, coba.
3: Itu bonus. Bonus ya. Kalau gagal ya kita coba lagi begitu.
1: Oke.
0: Oke. Kasa?
2: Kalau saya sendiri? Ya, untuk anak-anak muda apalagi yang sekarang mungkin sedang melirik dunia bisnis, yes, itu ada tadi kembali lagi empat poin yang perlu kita fokuskan. Kita memang tetap butuh namanya materi, modal itu perlu.
1: Betul.
2: Tapi tidak harus memulai dengan modal yang besar. Yang diperlukan adalah pengelolaan modal itu sendiri. Kemudian kedua itu relasi, itu juga penting, itu cukup penting. Nah, cuman yang paling penting itu apa? Mindset.
1: Mindset
2: orang yang berbisnis itu, mereka tidak takut mengambil resiko. Jadi kalau sekarang kita kayak, aduh, kadang kan ada orang tuh bilang, betul, kayak pengen bisnis tapi kayaknya nggak punya bakat deh. Sebenarnya bukan nggak punya bakat, hanya takut untuk mengambil resiko.
1: Okay.
2: Nah, jadi kita harus emang betul-betul sudah tahu nih,
1: betul,
2: resiko di depan apa, hantam aja.
1: Tabrak
2: itu ininya,
1: aja
2: tabrak aja. Terobos.
0: Terobos aja nih.
2: Nah itu cuma ya dan mau terus belajar. Itu kenapa growth mindset itu sangat diperlukan, bukan hanya di dunia bisnis ya. Maksudnya untuk pribadi kita sendiri, apapun yang sedang kita jalankan sekarang, proses yang sedang kita alami sekarang, itu kalau kita punya growth mindset, itu saya pastikan pasti teman-teman itu akan jauh lebih baik ke depan-kedepannya. Jadi kayak contoh, kadang orang yang punya growth mindset itu mereka akan fokus melihat peluang-peluang yang ada. Mereka tidak melihat kegagalan sebagai suatu kegagalan, justru itu akan jadi pemantik untuk mereka bisa lebih baik ke depannya. Terus juga mereka lebih terbuka. Orang yang punya mindset growth mindset itu dia tidak akan menjadi orang yang anti kritik. Artinya dia tahu bahwa kritik itu diperlukan.
1: Betul.
0: Betul.
2: Kritik itu perlu menahan ego, terus mengatur emosi, mengelola emosi itu sangat penting di dunia bisnis ternyata. Itu yang saya alami. Jadi kalau sekarang teman-teman anak-anak muda ini lagi berproses, nikmati aja prosesnya, jangan bandingkan dengan prosesnya orang lain juga.
1: Betul.
2: Karena biasanya kita tuh kadang suka fokus sama prosesnya orang lain.
1: Tapi bahan
2: kita padahal lupa, ya, kita enggak tahu nih, kita kan startnya tuh kan pasti beda-beda ya.
0: Betul sekali.
2: Sedikit pencapaian itu tetap suatu pencapaian yang perlu untuk diapresiasi. Yang penting adalah kita hidup jauh lebih baik, apa, kita hidup lebih baik daripada hari kemarin.
1: Betul.
3: Betul.
2: Itu sih yang paling penting.
1: Oke. Okay. Kata-kata hari ini. Keren banget ya.
0: Betul sekali. Jadi kata-kata hari ini ya.
1: Jadi
0: yang penting berdamai dengan diri kita sendiri dulu.
3: Yes.
2: Betul. Betul, betul, betul.
1: POV-nya kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Dan juga jangan takut untuk langkah, terobos terus.
0: Terobos saja.
1: Oke, Kak Ian.
0: Oke, karena sudah waktu. Thank you, Kak Asa, Kak Willy.
2: Terima kasih sudah diundang.
1: Terima kasih
2: semua yang sudah kasih pertanyaan, yang sudah kasih komplimen, yang sudah kasih pujian. Terima kasih.
1: Terima kasih juga buat teman-teman Korwil Nusantara 1 Papua, Kak Ian.
0: Iya,
1: yang udah dengerin kita sore ini di Prodia Jayapura, Merauke, Nabire, Serui, dan juga
0: Wamena.
1: Kita ketemu lagi tentunya di tamu kita selanjutnya, Kak Ian.
0: Betul sekali.
1: Ica pamit.
0: Kak Ian pamit.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.
3: Bye-bye.
5: Telah kita ikuti siaran berjaringan Prodo FM tamu kita dari Korwil 1. Sampai jumpa. Prodo FM, teman terbaik kamu.
6: 96.3
5: Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 dimanapun kamu dengerin 96,3 MHz Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu. Pukul 17:51 dan sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Wamena dan daerah sekitarnya pada pukul 17:52. Sekali lagi, untuk kumandang azan maghrib berkumandang pada pukul 17:52 untuk kota Wamena dan daerah sekitarnya.

0: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.
1: You're listening to Teman Terbaik Kamu Pro 2 Womena.

0: 102,1 Pro 2 FM untuk mantan dari kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

0: Bentar Mi.
1: Ngapain sih Pi, nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area renew.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini udah menang.
6: Yes,
3: menang. Eh, aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Bila tak pernah ada perasaan cinta
2: seumur.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mai? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu. Aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.

Yo yo yo yo yo, Prud FM seluruh Indonesia, teman Prud2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam waktu Indonesia Barat, teman Prud2, dan selamat malam Indonesia. Kembali lagi di MLC Music Live Chat barengan sama gue Alanda Krisandaru di malam hari ini, teman Prud2. Dan di malam ini gue seperti biasa tidak akan sendirian, teman Prud2, karena gue akan bertanya-tanya dan juga ngobrol ke salah satu musisi yang ada. Kayaknya genrenya hari ini rap ya, teman Prud2. Wah. Oke, perkirain penasaran gak kira-kira siapa yang bakal ngobrol sama gue, teman Prud2. Malam hari ini gue bakal ngobrol sama rapper muda Indonesia yang bernama Stay Pat. Waduh, namanya itu keren banget, cuy. Jadi jangan kemana-mana, tahan frekuensi kamu, teman Prud2, masih di Prud2 FM seluruh Indonesia, teman Prud2. And this is MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, welcome to MLC Teman Pro 2. Dan seperti kata gue tadi sebelumnya, gue sudah ditemani sama seorang rapper. Di malam hari ini gue sudah bersama Stay Fat. Halo Stay Fat.
1: Hey, boy Stay Fat, what's good?
0: Yoi. Jadi Stay Fat ini adalah seorang rapper. Lu pertama kali nge-rap kapan, Joy?
1: Awal mula tuh 2008 sih sebenarnya.
0: Udah lama dong.
1: Tapi di daerah.
0: Oh, di mana? Di mana?
1: Di Medan.
0: Oh, aslinya Medan.
1: Aslinya Medan.
0: Oh, jadi sebelumnya kenal rap justru masuk rap itu di Medan awalnya.
1: Iya, benar.
0: Oh, udah mungkin ada Pro 2 Medan nih.
1: Halo, halo.
0: Halo, Pro 2 Medan nih. Ternyata putra daerah nih sampai sini nih.
1: Oi.
0: Jadi awalnya nge-rap di Medan.
1: Awalnya di Medan.
0: Oke, okay, waktu itu genrenya udah sama kayak sekarang.
1: Sebenarnya dulu tuh benar-benar kayak raw hip hop zaman dulu banget.
0: Oke, okay, kayak Tupac ya.
1: Ya, gitu lah. Tapi kan sekarang seiring dengan waktu kita mulai fleksibel, kita dengerin yang lain juga, yes, jadi okay. Ya, be liquid.
0: Oke. Di Medan berapa lama waktu itu untuk rappingnya?
1: Rapping kayaknya dari 2008 tuh sampai 2015-an.
0: 2008 sampai 2015, oh iya. Lumayan lama.
1: Lumayan. Terus kemudian aku mulai switching kayak, okay. Aku mulai ngerjain lagu-lagu buat orang gitu.
0: Oh, jadi songwriter.
1: Songwriter, bener.
0: Oke, jadi tapi untuk yang datang ke lu tuh orang-orang yang minta dibuatin lagu rap atau all genre sebenarnya?
1: Sebenarnya all genre.
0: Oh iya?
1: All genre. Tapi
0: pop
1: aku ngerjain.
0: Oh.
1: Pop aku ngerjain.
0: Gokil.
1: Aku ngerjain satu ngekompos lagu untuk satu artis juga di major label.
0: Oh. Ini bisa kita spill enggak artisnya siapa?
1: Kemarin tuh ngerjain lagunya Rai.
0: Oh.
1: Rai Putra. Mata-mata.
0: Itu lu yang ngerjain. Wes gokil.
1: Biasanya tuh aku,
0: keren.
1: Kemudian dia ubah lagi dikit-dikit sama Kamga.
0: Oh, sama iya, the one and only Mr. Kamga. Itu lagi produktif banget doi tahun ini ya. Kacau sih. Semua lagu dia produce, semua lagu dia direct. Gokil Kamga. Tapi anyway, siapa yang pertama kali memperkenalkan lo dengan rap?
1: Rap. Wah, ini kita harus back to 90s lagi sih.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena aku dulu tuh, aku kenal rap itu pas aku masih TK.
0: Serius.
1: Jadi zaman dulu itu pesta rap, kalau tahu pesta rap.
0: Okay.
1: Jadi itu abang aku tuh dengerin lagu hip hop dulu, pesta rap.
0: Pesta
1: dan
0: rap.
1: Aku yang TK ini ke lantai 2 kamar dia dengerin itu.
0: Okay.
1: Itu apa ya? Okay. Menarik banget. Terus aku mulai kayaknya itu mulai jadi kayak apa ya? Base-nya dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian aku ketika SMP aku kenal sama si Psychoji.
0: Psychoji. Oke.
1: Okay. Ya udah, kemudian aku coba cari ngulik-ngulik nih gimana sih cara nge-rap sampai sekarang.
0: Itu tahun berapa, Bro?
1: Wah, tahun gak enak sih.
0: Tahun berapa itu?
1: Tahun 98.
0: 98.
1: Deh. 98 deh.
0: 98 pertama kali denger rap dan lo langsung fell in love gitu kayak.
1: Oh,
0: gue suka banget nih.
1: Ya. Iya, aneh banget. Dulu kan itu catchy banget ya lagu-lagu rap zaman dulu, catchy banget.
0: Parah. Apalagi di zaman itu menurut gue ya produksi rapper Indonesia lokal lagi masif banget.
1: Gila banget sih.
0: Psychoji, Iwake, ya kan? Iwake, terus juga ada bagian rap siapa ya? T5 kalau nggak salah itu juga nge-rap juga. Dan itu hip-hop banget di zaman
1: banget,
0: itu.
1: Bener, hip-hop banget sih. Jadi itu kayak jadi base awal yang benar-benar kayak itu masuk ke hati sih.
0: Oh, jadi awalnya dari situ?
1: Benar-benar dari situ.
0: Wah, gila. Terus setelah itu lu memutuskan untuk for good nih gue pengen ke rap tuh

0: Udah di Medan waktu itu?
1: Itu di Medan.
0: Di Medan. Masih di Medan. Jadi di Medan banyak waktu itu kayak kompetisi rap. Dan wah gila keren banget.
1: Iya, sampai kemarin tuh aku sempat ikut juga yang apa National Rap Contest. Kalau misalnya pendengar tahu National Rap Contest, kemudian aku jadi wakil Medan lah.
0: Oh. Iya, iya, mungkin teman berdua kalau ada yang tahu tuh kayak rap kontesnya salah satunya adalah STP. Wah gokil. Terus kalau rapper yang lo look up tuh siapa yang jadi inspirasi lo?
1: Indo atau luar?
0: Indo dulu deh.
1: Indo. Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Raka sih.
0: Raka. Oke. Okay.
1: Raka aku lagi dengerin. Kemudian Poris aku dengerin juga Poris.
0: Oke. Okay.
1: Dikit-dikit Poris. Busboy.
0: Busboy.
1: Karena satu kampung ya, Wak, ya.
0: Oh iya, Busboy. Busboy dari Medan juga. Yoi. Ya. Gokil, gokil. Siapa lagi?
1: Nah, beberapa nama lagi lah.
0: Oke. Okay. Kalau luar.
1: Kalau luar sekarang aku banyak dengerin Drake. Wah. Drake aku masih dengerin
0: Drake. Oke. Okay.
1: Yeah. Kemudian R&B banyak karena base aku kan hip hop R&B ya.
0: Oh. Iya. Dan yang cewek kayak lu dengerin gak? Kayak Cardi B gitu-gitu?
1: Cardi B beberapa aku denger lagunya.
0: Oke. Okay. Iya, ya, masih masuk lah ya
1: masih
0: di telinga.
1: Masih masuk lah. Masih nyaman didengerin.
0: Iya. Dan lu tuh akhirnya memproduce sebuah single baru ya?
1: Yes.
0: Yang berjudul Vanish.
1: Vanish.
0: Sebenarnya ini tuh tentang apa cuy?
1: Pernah gak sih kalian di situationship?
0: Oh, situationship yang complicated.
1: Complicated.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalian mulai deket tuh sama orang, nggak ada bilang, apa ya status.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Udah mulai dalam, ngilang cuy. Asem hilang cuy.
0: Itu masalah Gen Z kayaknya.
1: Itu masalah Gen Z banget sih.
0: Iya, gue rasa masalah Gen Z dan memang ada yang namanya commitment issue ya kalau di Gen Z ya.
1: Yes. Makanya tuh jadi kayak. Kayaknya lucu sih kalau ngebuat lagu kayak gini. Terus aku coba nyari part chorus yang easy lah gitu kan. Jadi this is Vanish.
0: Nah, jadi sebenarnya Vanish ini waktu ini udah lama belum sih rilisnya pertama kali?
1: Rilisnya tuh di April.
0: April tahun ini. Mm-hmm. Oke, okay, berarti ya belum terlalu lama
1: belum
0: ya.
1: Belum terlalu lama.
0: Tahunan lah ya kurang lebih. Dan memang tapi gue tadi sempat dengerin cuy. Gue dengerin tipis dan kayak. Menurut gue beatnya oke banget. Gue suka banget, sumpah gue suka banget.
1: Thank you.
0: Nanti kita akan bahas lagi teman berdua karena menurut gue ini rap yang general dan bisa didengerin semua orang. Menurut gue kayak gitu. Nanti kita akan dengerin teman berdua jadi jangan kemana-mana masih di MLC Music Live Show.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di Music Live Chat with Stay Fat, teman Pro 2. Yoi, tadi kita masih ngobrolin single terbarunya.
1: Yoi.
0: Yang berjudul Vanish. Dan ini ternyata adalah muatan dari EP, cuy.
1: Benar, ini EP. Ini materi dari EP aku.
0: Oh, jadi memang rencananya lo membuat sebuah EP yang terdiri dari?
1: Insya Allah 5 lagu.
0: 5 lagu.
1: Ini salah satu lagu utamanya lah.
0: Oke. Jadi ini adalah salah satu pamungkas lah ya.
1: Yoi,
0: pamungkasnya. Ini salah satu pamungkas lo.
1: Pamungkasnya.
0: Dan lo nyimpen berapa peluru di pamungkas di EP ini?
1: Ada semuanya peluru sih ya.
0: Cuman
1: aku paling suka ini.
0: Yang lo jagoin.
1: Yang aku jagoin ini sama nanti ada satu lagu lagi sama Bintang.
0: Oh, oke. Okay. Jadi lagu ini tuh dibikin sama Stefan sama Omex ya?
1: Omex, benar.
0: Sama Omex. Harusnya Omex sini juga tuh.
1: Aduh, Omex masih di Medan, bro.
0: Harusnya di, kalau dia nonton mungkin kita shout out dulu buat Omex.
1: Max, that's good, bro.
0: Jadi kita tadi sempat nge-spill sedikit tentang lagu Vanish ini sebenarnya tentang situationship.
1: Benar.
0: Boleh elaborate nggak? Kira-kira sebenarnya ini adalah cerita lo personal atau sebenarnya ini cerita orang yang lo tuangin aja?
1: Ini sebenarnya ngarang sih.
0: Oh.
1: Kita menghayal tuh.
0: Oke.
1: Okay. Gimana kalau misalnya

0: Iya yeah, kan. Nah, tapi di kepala lo nih, sebenarnya situationship apa yang tergambar di lagu ini?
1: Situationship-nya itu kayak apa ya? Kayak
0: kayak lu bisa ceritain enggak?
1: Oke. Okay. Ini aku yang kebayang aku ya. Bayangin kalian tuh anak-anak kampus, anak-anak kuliah gitu
0: okay,
1: ya.
0: Okay.
1: Kalian pacaran sama mungkin senior kalian.
0: Oke. Okay.

0: kayak bestie tuh kalian tuh.
1: Wah.
0: Terus ketika kalian makin dalam, hilang dia. Gimana tuh?
1: Wah. Ini sebenarnya commitment issue yang bisa jadi pemicu ada ill feel nggak sih?
0: Bisa jadi ya.
1: Karena gue nggak tahu ya kalau kasusnya di Venice lo menceritakan sedetail apa. Cuma kayaknya mostly orang tuh hilang interest di tengah-tengah hilang interest nggak sih?
0: Bisa jadi. Makanya tiba-tiba ngilang aja gitu ya.
1: Iya.
0: Kabar hilang gitu.
1: Oh itu menyebalkan.
0: Menyebalkan.
1: Sih. Itu sangat menyebalkan.
0: Menyebalkan. Kayak coba untuk dihubungin lagi nggak bisa.
1: Nggak bisa. Hilang. Iya. Mau nanya status juga kita bukan siapa-siapa.
0: Bener. Gimana tuh? Gimana tuh?
1: Sering terjadi tuh di kota-kota besar tuh.
0: Asli.
1: Iya.
0: Yeah. Kejadian banget.
1: Iya. Yeah. Jadi sebenarnya Venice tuh simply bercerita tentang itu ya. Yes, tentang orang yang tapi ini dari POV mana cuy? Dari yang ngilang apa yang ditinggal tanpa pamit itu?
0: Yang ditinggalkan.
1: Yang ditinggalkan iya. Ya.
0: Itu jelas banget di chorusnya karena aku bilang kayak, "Oh, jadi kayak gini ya cara mau ninggalin." Ya udah deh gitu. Akhirnya dia cuma bisa pasrah aja gitu. Ya udah deh.
1: Iya. Ini kalau ada manusia yang kayak gitu sih harus dikasih pelajaran tuh.
0: Asli sih.
1: Asli enggak sih?
0: Asli sih. Ini mungkin yang dengar ada kayak gitu. Ada enggak sih? Ada enggak sih? Ngerasa gak sih?
1: Iya pasti ada. Gue pun merasa begitu. Enggak, cuma maksud gue adalah kadang kan orang berproses ya.
0: Benar.
1: Orang berproses. Mungkin yang meninggalkan ini ada di situasi dimana not grow enough untuk ngasih seseorang closure.
0: Bisa
1: ya gak sih?
0: Jadi,
1: ya gak sih? Kalau menurut gue, setiap orang tuh sangat layak mendapatkan closure. Even itu pahit, even itu menyakitkan. Menurut gue itu lebih layak dibandingkan ditinggal.
0: Bener.
1: Lu tinggalin aja gitu gak sih?
0: Asli. Bilang aja.
1: Gak susah kok. Asli. Orang lu bisa mulai chatan berlama-lama. Masa lu untuk pamitan sebentar aja gak? Ayolah, come on man,
0: bahasa Medannya acem. Acem bro.
1: Acem tuh apa artinya?
0: Kayak
1: macem mana gitu, cemana. Kayak, ya ampun bro. Tapi ini juga sebenarnya berlaku untuk cewek dan cowok ya cuy?
0: Iya, general sebenarnya.
1: General ya?
0: Karena banyak kejadian di cowok, banyak kejadian cewek juga.
1: Lu pernah gak lu ngasih denger lagu ini dan ada beberapa orang di sekitar lu yang langsung, wah ini gue nih pernah di situasi
0: ini. Iya, banyak.
1: Banyak ya?
0: Banyak, makanya aku coba case by case aku kasih denger ke orang, denger orang. Orang juga bilangnya, ini kayak kenal nih ceritanya nih. Kayak kenal, atau diam aja mereka, iya bagus. Ya di belakang mereka gimana aku gak tahu ya.
1: Nah, mungkin di belakang kayak, oh ini mah gue nih, gitu kan. Tapi dalam prosesnya, lu mengalami, karena ini adalah sebuah lagu yang sebenarnya mengarang kalau bilang ya. Lu mengalami kesulitan dalam menulis gak sih? Karena ini kan out of nowhere gitu loh, bukan cerita personal loh.
0: Gak sih, gak begitu susah karena aku coba-coba apa ya, nyoba-nyoba ngebayangin aja gitu. Terus aku coba drafting, aku coba milih kata-kata yang tepat, yang ringan, yang memang kayak sehari-hari aja dipakai gitu. Karena kalau misalnya kita pakai yang benar-benar struktur hip hop, susah orang dengernya.
1: Susah ya.
0: Iya, terlalu banyak wordplay. Jadi di sini aku juga santai aja.
1: Oh.
0: Biarin ngalir aja.
1: Oh, lu udah mikirin market segitunya
0: iya,
1: ya.
0: Iya. Ya, gimana supaya orang awam tuh bisa denger walaupun pakai bahasa Inggris tuh bisa langsung, "Oh, dia cerita tentang ini."
1: Iya. Jujur. Memang agak susah membaca market khususnya hip hop ya di Indonesia gitu. Karena memang mungkin enggak semasif market pop. Terutama, apalagi musik pop yang mendayu-dayu. Tapi menurut gue ada marketnya. Pasti ada marketnya. Dan menurut gue ya teman berdua, lagu Finish ini keren banget. Tapi gue jadi penasaran, mendingan kita dengerin langsung aja kali ya cuy ya. Gimana lagu Finish ini teman berdua dengan hip-hop dan juga style-nya seorang Sinfab.
0: Stay Fat.
1: This is Finish dari Stay Fat teman berdua. Here we go.

0: Yo yo yo, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan dan juga Stefan. Tadi kita udah sempat dengerin lagunya terbaru yang berjudul Vanish. Dan gokil, seperti kata gue tadi teman Pro 2, tidak terlalu hip hop, lebih ada perpaduan nge-pop. Cuma kayak beatnya tuh tetap lu nge-rap banget sih di situ tetap. Di tengah-tengahnya lu masih nge-rap banget gitu. Tapi menurut lu apa yang menyenangkan dari lagu Vanish ini?
1: Menyenangkan karena aku ngerasa di bagian chorus-nya, aku paling suka yang chorus-nya itu kayak kayak enak banget untuk singlong sebenarnya. Kalau kita udah hafal part liriknya itu enak banget untuk singlong.
0: Untuk singlong ya.
1: Iya, terus itu kayak ngebawa aku tuh di luar dari jalur yang biasanya aku lakuin.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi itu kayak fun banget.
0: Tapi lu selama mengerjakan ini punya struggle tersendiri enggak?
1: Struggle tersendiri itu sih enggak sih, santai aja, semua berjalan enak aja kayak ngerjain lagunya tuh juga kayak satu dua kali ngerjain kayak studio session sudah kelar.
0: Kayak lu let it flow aja.
1: Let it flow aja, benar.
0: Iya sih, dan lu ternyata udah lumayan lama berkecimpung sehingga juga lu membuat banyak lagu untuk digital soundtrack ternyata aja.
1: Iya, ada beberapa yang kerjain. Benar.
0: Mungkin kalian nih teman Pro 2 tahu lah tadi yang kita bahas kira-kira beberapa film atau series yang pernah lu kerjain original soundtrack ya.
1: Kalau kalian tahu film yang Dennis Margo yang LSPical. Nah, itu aku yang ngerjain.
0: Itu lucu karena alisnya Dennis tebel banget sebenarnya.
1: Sebenarnya iya, tapi memang aku udah pernah jumpa sama LSPical,
0: emang tebel alisnya.
1: Emang tebel sih.
0: Beliau kan memang orang Makassar ya kalau enggak salah ya.
1: Kayaknya
0: iya. Iya kalau enggak salah. Ya, jadi emang tebel-tebel gitu ya.
1: Yes,
0: tapi lucu karena biasa lihat Dennis alisnya tipis gitu kan. Terus selain series LSPical,
1: kemudian ada film Tagut, kalau tahu.
0: Film Tagut.
1: Tagut itu juga aku ngerjain.
0: Itu horor ya, cuy?
1: Itu horor.
0: Horor kan, guys?
1: Horor. Aneh sih memang kerja di film horor sih.
0: Iya kan? Dia kerja di film horor. Lu bayangin film Tagut. Iya. Itu sempat ramai juga waktu itu tuh. Sempat ramai juga. Iya. Tapi kita balik lagi dari seorang Stefet, lu melihat lagu ini sebenarnya lebih cocok tuh untuk orang yang lagi sedih kah, lagi seneng kah, atau kayak gimana sih sebenarnya?
1: Bener tuh konsepnya tuh pengen lagu sedih tapi nggak mau sedih-sedih kali. Jadi kayak bahasanya gitu. Jadi kayak pengen dia pun lagu sedih, kita pengen upbeat gitu.
0: Ya, pengen sedih sekali rupanya.
1: Iya, nggak boleh wah.
0: Boleh wah. Kudu chill kita. Iya. Jadi memang sebenarnya liriknya tuh sedih, deep
1: iya,
0: ya. Bener. Cuma kayak kita harus bawanya have fun.
1: Bawa have fun.
0: Ya nggak sih?
1: Iya. Jangan terlalu dalam.
0: Kayak lu boleh sedih cuma ya enjoy aja.
1: Iya,
0: enjoy
1: aja.
0: Tipis-tipis aja.
1: Tipis-tipis aja.
0: Keren. Jadi memang kalau lu denger ini beatnya tuh mirip sama lagunya The Kid Laroi ya, yang Stay sama Justin Bieber. Yeah. Itu salah satu lagu yang menurut gue di zaman itu wah, itu beyond sih. Itu beyond banget.

0: looping, dia looping ya. Iya, iya, itu enak, itu lagu enak banget. Dan memang setelah lo dengerin, tadi kita dengerin bareng-bareng, Vanish tuh punya loop beat yang mirip ya.
1: Yes.
0: Yang mirip. Oh iya, iya.
1: Inspired. Karena kita inspirednya dari itu sih, dari Justin Bieber sama kita.
0: Iya, itu keren banget, keren banget. Dan memang kalau lo lihat nih dari apa namanya artworknya ya, gue sekarang penasaran sama artwork lo. Ini lo kenapa tiduran nih cuy sebelumnya?
1: Ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak sesuai sama judul EP-nya.
0: Oke.
1: Okay. After All I Survive.
0: Oh.
1: Setelah semuanya ini, setelah semua kejadian, kejadian ada di Venice, di lagu-lagu lainnya. Okay. Ya, in the end of the day, 2026 kita masih survive kok, masih tetap nafas.
0: Wah, gila. Wah, itu menurut gue jadi deep karena di situasi kita yang lagi kayak gini.
1: Iya, bener kan?
0: Iya gak sih?
1: Masa enggak?
0: Itu jadi sebuah hoax sih menurut gue. Itu jadi sebuah hoax. Ya karena gue sepakat sih, lu kalau lihat nih teman berdua, lu kalau lihat di artworknya, ini kayak orang yang udah telentang ya, udah babak belur, udah jatuh babak belur, dan ada apa kayak siluet ijo-ijo gitu ya.
1: Yoi.
0: Itu kayak itu udah babak belur banget lah, sama keadaan.
1: Sama keadaan.
0: Tapi
1: ya

0: Ah, itu. Meskipun babak belur dikit ya. Iya, dikit aja. Tapi kenapa cuy? Kenapa lu mengambil ide ini kayak ini lu bener-bener sebuah apa ya? Bisa gue bilang kontras banget antara lu di lantai kanan kiri dan juga lu. Ya lu gak sih yang jadi model ya kan?
1: Iya,
0: ini
1: aku.
0: Dan dengan elunya yang lagi tiduran itu, menurut gue kontras banget.
1: Itu kayak kalau misalnya kita bayangin tuh kayak kita jatuh dari atas
0: dulu. Iya. Ini kayak korban gitu.
1: Korban
0: jatuh ya.
1: Sebenarnya kita korbannya tuh makanya ya after all I survived.
0: Iya. Ini di mana sih lu foto sih?
1: Itu sebenarnya lagi setelah kerjaan gitu ya.
0: Pulang kantor.
1: Enggak. Jadi itu ada proyek kerjaan gitu okay. Di luar kota. Kemudian aku minta fotografer kantor, fotoin dulu.
0: Ini ide nih. Iya. Tapi gue jujur ini menurut gue ini covernya menarik sih. Lucu banget dan emang sangat menggambarkan situasi hari ini.
1: Hari ini.
0: Yang tahu-tahu aja. Iya. Jadi di EP ini juga lo rencananya akan merilis 5 lagu ya? 5 lagu. Insya Allah 5 lagu dengan... Ini lo merencanakan untuk album gak?
1: Album belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih, aku masih mau coba EP dulu.
0: Oke.
1: Okay. Nanti kalau misalnya kalian ntar dengerin EP-nya, hal yang paling fun di EP ini, semuanya warnanya beda.
0: Oh, jadi setiap lagu punya warna sendiri?
1: Bener. Okay. Ada hip hop,
0: okay.
1: Ada R&B banget,
0: okay.
1: Ada yang ya kayak R&B-an zaman dulu 90-an,
0: okay.
1: Gitu. Ada yang hip hop kayak Foris gitu.
0: Oh.
1: Jadi berbeda-beda.
0: Dan kolaborasinya akan sama banyak orang kah atau lo sama Omex lagi?
1: Ada itu ntar.
0: Itu di keep dulu ya.
1: Ini kita keep dulu.
0: Iya, nanti biar surprise, biar lo, nanti teman pro dua dan teman-teman lo kalau udah dengerin baru, wah serius tuh gitu. Iya. Tapi memang dari ini menurut gue kemasannya udah seru, lagunya juga udah seru, meskipun ternyata lo tuh masih mengkip untuk ngeluarin pelurunya dihemat ya, satu-satu ya.
1: Satu-satu dulu.
0: Kita
1: hemat-hemat dulu, kita apa ya? Kita pergunakan peluru yang keluar dengan baik.
0: Iya, betul.
1: Satu-satu.
0: Biar mungkin lebih kena sasaran ya.
1: Benar.
0: Iya. Mungkin lo bisa kepoin juga nih teman produser nanti artworknya kayak gimana, lagunya kayak gimana. Tapi sabar dulu karena dikeluarinnya satu-satu.
1: Yoi.
0: Oke, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lagi teman produser sama Saifa teman produser. Tapi kita satu lagu dulu. This is

0: MLC Music Live Chat di seluruh Indonesia, teman produser masih bareng sama gue Elanda dan juga The Stefet. Tadi kita masih ngobrol-ngobrol tentang single terbaru yang berjudul Vanish. Kalau lo pribadi nih coy, sebagai orang yang menulis dan mengisi vokal, part favorit lo di lagu ini apa?
1: Pre-chorus dan juga chorusnya.
0: Di bagian apa?
1: Di bagian
0: lirik-liriknya.

0: ya udah gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Jadi deh, memang ini jalannya.
1: Ikhlas ya.
0: Ya udah daripada di kepikiran terus ya.
1: Iya, benar. Tapi memang yang susah adalah mengikhlaskan kan. Dan itu adalah level tertinggi dari lo mencintai seseorang, iya. Yaitu mengikhlaskan.
0: Mengikhlaskan, menerima.
1: Menerima. Iya. Yeah. Tapi lu gue jadi penasaran, lu pernah enggak sih nulis

0: ada.
1: Padahal kalau itu yang kita bahas kayaknya bakal seru tuh.
0: Aduh, nanti ya.
1: Nanti kesini lagi ya.
0: Boleh ya. Boleh ya.
1: Lagi. Jadi akan ada satu lagu yang ini based on true story lo.
0: Benar, benar.
1: Is it a good ending or bad ending? Or still going?
0: Ya.
1: Yeah.
0: Kita diam aja dulu. Nanti aja. Nanti kita bahas. Nanti kita bahas.
1: Oke. Tapi basically lu mendefinisikan lu adalah orang yang melankolis gak sih, yang kayak gue peka terhadap perasaan gue terus gue tuliskan dalam lagu gitu.
0: Iya, most of the time kayak gitu sih. Jadi kayak aku ngerasain hal-hal yang mungkin gak bisa untuk diungkapkan dengan kata-kata. Okay. Kemudian ya udah aku proses otak aku proses dan aku tulis dalam lagu atau ya teks aja.
1: Teks aja.
0: Nanti ketika ada waktu aku lanjutin atau.
1: Oh, gitu. Jadi memang memang gak boleh kehilangan momentum ya.
0: Benar. Okay. Benar. Itu kayak apa ya, kayak kalau misalnya kita kehilangan momentum atau ide-ide itu mahal ya, ide itu mahal.
1: Parah.
0: Jadi jangan, kalau misalnya kita ada sesuatu tuh jangan dibilang ke orang, keep.
1: Iya yeah, benar. Dan tulis ya.
0: Tulis.
1: Iya yeah, benar.
0: Jadi suatu waktu ketika kita ada kebutuhan, yaudah kita tinggal nulis aja, tinggal lanjutin aja tulisan.
1: Iya benar. Dan mostly, most of the time juga lu merasa kayak, oh ini gue lagi merasa kayak gini, gue tulis aja nih.
0: Benar.
1: Oh.
0: Jadi tulis aja, daripada ntar lupa.
1: Oke. Padahal gue merasanya tadi kayak karena lu mungkin definish mengarang bebas, gue pikir lu tidak menerima emosi yang besar untuk lu menulis lagu gitu. Ternyata justru ada beberapa lagu yang based on personal.
0: Benar,
1: ya?
0: Benar. Ada beberapa lagu yang kayaknya hal ini kalau dilanjutin jadi cerita yang lebih panjang lebih bagus. Jadi udah aku tuangin, aku selesain lagu itu.
1: Iya. Ini gue jujur penasaran di lagu yang lo mencurahkan isi hati lo.
0: Oke. Nanti off air kita dengar.
1: boleh. Tapi lo membayangkan untuk lagu ini best listening time-nya kapan cuy? Untuk finish.
0: Sebenarnya kalau aku rata ya, itu kayak jam-jam kosong enak. Jam-jam kosong kayak jam-jam yang kita harus mikir ke jam 11 gitu. Udah mau tidur tapi enggak mau tidur.
1: Oh, jam
0: gitu.
1: 11 malam.
0: Jam 11 jam 12 okay. Udah mau tidur tapi enggak mau tidur atau okay. Kayak pagi-pagi juga kalau misalnya mau pulang mau pergi kerja juga enak karena beatnya up ya.
1: Oh iya.
0: Pulang kerja macet-macetan, pusing kena OKR dan lain-lain
1: betul,
0: kantor.
1: Betul.
0: Dengerin aja.
1: Betul. Mungkin terus sambil di KRL sambil desek-desekan gitu kan.
0: Ya.
1: Dengerin lagu ini enak juga.
0: Enak juga.
1: Itu best listening time-nya. Dan memang dari lagu ini gue sepakat sih, memang ini lagu yang upbeat. Gue prefer untuk pagi sih.
0: Pagi ya?
1: Pagi asik banget ini. Ya. Kalau pas kosong gue takutnya Spotify gue nyala tapi gue tidur.
0: Wah iya, bisa jadi.
1: Gue lebih takut kayak gitu. Tapi buat apa yang pengen sebenarnya sampein mungkin ke teman produser atau lo punya nama penggemar udah punya Stay Fighters mungkin?
0: Belum.
1: Stay Fighters?
0: Belum ada
1: atau,
0: sih.
1: Atau apa ya? Fat Uye?
0: Itu apa?
1: Ya apa? Mungkin buat pendengar lo ya, atau mungkin calon fanbase lo.
0: Oke.
1: Lo pengen bilang apa sebenarnya melalui Vanish?
0: Melalui Vanish aku mau ngasih tahu kayak Stay Fat sudah hadir di apa ya? Di industri ini.
1: Yeah.
0: Kalian bisa coba untuk dengerin aku, kalian bisa coba ngerasain apa yang pengen aku sampaikan karena mostly di lagu-lagu yang aku buat itu warnanya beda-beda gitu. Jadi kalian hampir enggak bisa nemuin warna yang sama di lagu-lagu aku.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ya kalau kalian bosan sama yang itu aja dengerin saya. Gue kayak promosi.
1: Iya, enggak apa-apa dong. Enggak apa-apa juga, enggak apa-apa. Dengerin Stay Fat ya. Iya, gitu.
0: Dengerin Stay Fat.
1: Oke. Okay. Tapi lu adalah tipe orang yang merasa inspirasi itu datang pagi atau malam atau sore bahkan.
0: Aku ngerasa sebenarnya datangnya tuh malam.
1: Harus malam ya?
0: Malam. Ketika udah tenang,

0: mungkin banyak akhirnya lo menuliskan lagu ya.
1: Benar, dari situ aku banyak menulis lagu.
0: Oke. Tapi gue jadi penasaran dari EP ini nih. Overall lu tuh pengen kenal sebagai orang yang gimana gitu. Karena kan dari EP ini ada 5 lagu di mana mostly kan kata lu sebenarnya mix ya. Antara beberapa cerita ya di dalam ini. Sebenarnya lu tuh pengen dikenal as Stay Fat yang gimana lewat EP ini?
1: Stay Fat adalah aku pengen dikenal sebagai artis yang cukup versatile.
0: Oke. Okay.
1: Cukup bisa ngelakuin apa aja. Mm-hmm. Karena ya banyak lagu yang aku kerjain itu genrenya beda gitu ya.
0: Oke.
1: Dan aku pengen kalian ngerasain catchy-nya aku gitu.
0: Wih, ada,
1: karena kalau bisa kalian dengerin nanti tuh lagu-lagu yang aku buat tuh ada part-part yang catchy yang gak bisa kalian lupain.
0: Oh, ada part-part yang catchy. Yoi. Yang nyandu kali ya.
1: Yoi.
0: Iya, itu penting juga tuh. Kalau menurut lo, kita ngomongin R&B style ya. Lo menganggap style lo dalam outlook itu kayak gue pengen rapper banget lagi, pas bre udah gue kasual, rapper kasual aja gitu.
1: Sebenarnya kalau ditanya gitu, aku daily aku ke kantor juga aku kayak 90s gini lagi.
0: Jadi, 90s ya?
1: 90s kayak celana baggy, yaudah ya hip hop aja gitu.
0: Oke. Emang yang ya baggy, apa ya, kayak ketupat bener ya? Tapi kan baggy gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Kalau gitu mungkin nih untuk terakhir kita main game dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Kita main game yang namanya adalah Rakus Rapid Question. Jadi gue akan bertanya beberapa pertanyaan dan lo harus menjawab secara cepat dan juga tepat.
1: Oke, kita coba ya.
0: Ini dia Rakus. Di Rakus ini gue pengen bertanya kira-kira untuk seorang Stefan. Lo adalah tim orang yang sarapan atau tidak sarapan?
1: Tidak sarapan.
0: Oke. Yang kedua, lo tim bubur diaduk atau bubur tidak diaduk?
1: Diaduk.
0: Oke.
1: Apa itu tidak diaduk?
0: Ah, sayangnya saya tidak diaduk.
1: Apa itu?
0: Nanti kita bahas ya. Untuk berikutnya, lo lebih milih pakai sepatu atau pakai sendal?
1: Sepatu.
0: Oke. Lebih pilih jersey bola

0: R&B atau hip hop?
1: R&B.
0: Oke, kalau gitu kita bahas satu-satu di Rakus Rapid Question. Nah, kita bahas satu-satu nih dari pertanyaan lo sebagai stay fat.
1: Oke.
0: Tadi yang pertama adalah lo tim yang tidak sarapan ternyata.
1: Tidak sarapan.
0: Kenapa lo tidak suka sarapan? Atau nggak biasa sarapan?
1: Kayaknya kalau misalnya kita gerak pagi dengan perut terisi penuh banget itu kayak nggak bisa mikir nggak sih?
0: Begah, betul. Sepakat.
1: Nggak bisa mikir sih.
0: Sepakat, sepakat. Iya, benar. Gue kebetulan ada tim yang juga jarang sarapan sebenarnya. Kalau nggak terpaksa biasanya gue nggak sarapan. Iya, lebih enak kayak gitu ya.
1: Lebih enak kayak gitu. Oke, kalau misalnya kita terus juga kita spending waktu untuk beli atau mikirin makan apa tuh kayak nggak deh.
0: Dan brunch juga nanggung juga ya kayak. Nanggung. Gue bisa makan siang aja kali ya.
1: Kalian gitu. Aja. Ngemat kan ya.
0: Anak kos ya.
1: Anak kos, ngemat kan ya bro.
0: Terus juga tadi lu tim bubur tidak lu tim bubur diaduk.
1: Diaduk.
0: Aduk.
1: Diaduk dong.
0: Sayang sekali.
1: Iya gak sih?
0: Sayang sekali.
1: Iya gak sih?
0: Sayang sekali. Gak apa-apa. Tapi gue adalah tim yang tidak diaduk.
1: Kenapa tuh?
0: Karena menurut gue saat diaduk tidak appetizing.
1: Looks-nya.
0: Okay. Gue lebih suka gak diaduk karena di kafling-kafling kan. Gue bisa ngambil ayam di sini. Gue bisa ngambil bawang gitu. Gitu. Yeah.

0: Gitu. Jadi
1: aneh kan?
0: Wah, aneh sih. Itu namanya prinsip. Oh, prinsip. Itu namanya prinsip. Kita enggak boleh mengacak-acak sesuatu yang udah rapi.
1: Diterima, Pak. Diterima, Pak. Kalau udah prinsip gimana kita melawan ya? Benar kan?
0: Benar.

0: atau snapback, lu pilih snapback.
1: Snapback. Walaupun aku pakai scarf.
0: Iya, ya? Makanya pakai kayak lu pakai scarf sebenarnya kan?
1: Iya. Enggak, ini cuman pengen aja.
0: Oh, pengen aja.
1: Pengen aja. Tapi biasanya daily aku pakai topi gitu.
0: Oh, topi. Snapback. Enggak juga.
1: Ya baseball cap biasa
0: gitu. Baseball cap biasa aja. Iya, yeah, yeah. Bukan yang kayak topi rapper yang miring-miring enggak gitu, enggak ya?
1: Enggak sih. Enggak sih, itu old school banget sih. Old school banget.
0: Rapper banget sih.
1: Rapper banget sih.
0: Rapper banget. Terus tadi jersey bola atau jersey rugby, lu malah milih jersey rugby.
1: Kayaknya lebih enak sih untuk badan yang gede-gede itu, kayaknya lebih enak rugby deh daripada bola.
0: Tapi maksudnya lu punya jersey rugby?
1: Dulu ada sih.
0: Oh, dulu ada.
1: Cuman kalau bisa disuruh milih kayaknya rugby deh.
0: Jersey rugby ya. Dan emang lebih cocok ke outfit yang agak-agak loose-loose gitu ya.
1: Benar-benar. Walaupun memang sekarang musimnya bola ya.
0: Iya, benar. Pesta bola dunia ya sekarang ya.
1: Jadi megang siapa, Pak?
0: Ah. Nanti kita omongin di luar aja. Takutnya malah berjudi kita di sini. Oke, mungkin yang pengen lo sampaikan juga ke teman produser seluruh Indonesia mungkin, dan juga calon-calon pendengar lo nih di album di EP ini, di EP judulnya apa sih, Ju? Ada judulnya? Udah boleh spill belum?
1: Judul EP-nya itu After All I Survive.
0: After All I Survive. Yeah, oke, okay. Yang pengen mungkin buat calon-calon pendengar juga teman produser seluruh Indonesia, lo pengen bilang apa?
1: Semoga nantinya ketika full rilisan ini keluar, kalian bisa mulai untuk suka sama lagu-lagu aku. Kalian bisa coba search lagu-lagu aku. Kalian bisa follow Instagram aku.
0: Ais, boleh dong di follow di mana, coy?
1: Di @ it, susah lagi.
0: Instagram apa? Instagram apa?
1: ITSSTYPHT.
0: Ah, boleh diejain, boleh diejain.
1: Iya.
0: ITS
1: STY PHT.
0: It's Stefet. Yeah. Oke. Okay. Mungkin Instagramnya Omex juga boleh dong, di-spill dong, kasihan kan Omex. Yeah, Omex udah di sini.
1: Oke, okay, Omex @omex_music.
0: Oke. Okay. Dan mungkin lu bisa dengerin lagu ini di All DSP.
1: All DSP udah ada, kalian bisa dengerin. Kalau kalian mau denger, kalau kalian mau lihat video-video kalau aku juga bisa cek YouTube aku.
0: Tapi lu ini enggak sih? Lu berencana untuk bikin MV enggak sih?
1: Untuk yang ini belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Cuma nanti kayaknya aku bakal nge-pick satu atau dua lagu di EP ini untuk jadiin MV.
0: Dijadiin MV. Iya, iya, benar. Karena di lagu ini ada lirik video. Visualizer udah ada ya?
1: Ada
0: ya, lirik video. Itu bisa lu cek di YouTube-nya?
1: Belum.
0: Oh, belum. Untuk finish?
1: Untuk finish udah ada di YouTube sih.
0: Udah di YouTube ya. Cari aja di channel lo atau di
1: Stay Fat.
0: Di Stay Fat. Oke, dicek di channel Stay Fat ya, teman-teman berdua. Dan tadi di-follow juga. Dan pastinya dipakai untuk mungkin sosial media lo ya, untuk konten-konten.
1: Boleh pakai aja, tenang aja.
0: Dan juga dengerin di saat-saat jam-jam mungkin lagi puyeng juga tuh.
1: Benar. Kalian bisa cek juga lagu-lagu yang lain tuh, banyak mood-mood. Kayaknya banyak yang kena sih sama mood-mood anak Gen Z sekarang.
0: Yoi, banyak anak. Oh, meskipun lo merasa lo milenial dan lo memang milenial.
1: Memang.
0: tapi memang lu masih inilah, masih ngeblend lah sama Gen Z.
1: Semoga.
0: Iyalah, aman lah, tenang aja.
1: Kok kayak dikasih ya. Iya,
0: aman lah, tenang aja. Karena style-nya masih apa sih, Gen Z banget. Masih Gen Z banget. Oke, kalau gitu enggak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin lo di seluruh Indonesia, nomor 2. Habis ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Tapi kita harus cabut dulu, cuy ya. Gue Elan Dekrisander pamit and
1: Stay Fat.
0: Pamit and bye-bye, teman-teman berdua.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali nggak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

0: 101,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

teman Pro2 di mana saja berada, teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Teriring salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan teman Pro2 telah mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia Program A2 Wamena hari ini 30 Juni 2026. Kami berharap teman Pro2 puas dan bangga telah bermitra bersama Pro2 Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yogotak hubuluk motok hanorogo. Akhirnya, mewakili seluruh kerabat kerja Pro2 yang bertugas hari ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Wamena, teman terbaik kamu. Dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Pro 2 RRI Wamena mengudara dengan frekuensi 96,3 MHz dan dapat juga didengarkan melalui RRI Digital. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kamu masih dengerin 96,3 MHz Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu. Yes, siaran Pro 2 RRI Wamena kembali mengudara hari ini, teman-teman Pro 2, di awal Juli ya. 1 Juli 2026 tepatnya. Pro 2 RRI Wamena seperti biasa masih dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena untuk menyelenggarakan acara-acara siaran hari ini. Dan diawali bareng sama Fajar untuk pada pagi ini yang bakal nemenin kamu sampai jam 10 nanti atau pukul 10 waktu Indonesia Timur nanti nih, teman-teman Pro 2. Tapi untuk sekarang, 1 jam ke depan, kamu dengerin dulu more musicnya Pro 2 FM yang bakal mengiringi aktivitas pagi teman-teman Pro 2 juga. Sekali lagi, siaran Pro 2 RRI Wamena bisa kamu dengerin di www.rri.co.id dan mobile application RRI Digital. So enjoy untuk more musicnya Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Update info pagi ini di pukul 6 pagi, teman-teman Pro 2, kita mulai dari hasil Piala Dunia terupdate, di mana tim Norwegia akhirnya memastikan tiket 16 besar. Pada hari ini ya, Rabu 1 Juli 2026, Norwegia sendiri sukses membungkam Pantai Gading 2-1 pada babak 32 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pada pertandingan yang berlangsung kurang lebih 2 jam itu, Norwegia tampil disiplin sejak awal pertandingan. Timnas asuhan Stelle Solbakken ini tuh mampu menjaga kekompakan pemain pada setiap lini. Pantai Gading juga berusaha mengembangkan serangan, tetapi pertahanan lawan tampil cukup solid sepanjang babak pertama. Antonio Nusa juga membawa Norwegia unggul pada menit ke-39 setelah memanfaatkan peluang di depan gawang. Keunggulan tersebut bertahan hingga jeda istirahat meski Nusa menerima kartu kuning pada menit ke-45. Dalam hal ini, grup tersebut tidak patah semangat dan terus melakukan diskusi merangkai taktik melawan Pantai Gading. Memasuki babak kedua, Pantai Gading melakukan 2 pergantian pemain untuk menambah daya serang. Evan Quisen dan juga Enje Yoam Boni masuk menggantikan Amad Diallo serta Chris Inao pada menit ke-60. Pantai Gading akhirnya menyamakan kedudukan menjadi satu sama melalui gol Amad Diallo pada menit ke-74. Gol tersebut meningkatkan kepercayaan diri tim asuhan Emerse Faye untuk terus menekan pertahanan Norwegia. Pada menit ke-71, Norwegia kembali melakukan perubahan pemain dengan memasukkan Oscar Bob dan juga Andreas. Grup tersebut juga kembali memilih Erling Haaland untuk mencetak gol pada menit ke-86. Kita beralih ke informasi lainnya, teman Pro 2.
0: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Setelah lebih dari 4 tahun, Tulus akhirnya merilis lagu terbaru berjudul Teh Hijau pada hari Selasa 30 Juni kemarin. Lagu ini menjadi penanda kembalinya Tulus sejak merilis album Manusia pada 2022. Sebelum perilisan, Tulus sempat mengunggah potongan artwork bernuansa hijau di media sosialnya. Ia juga menyatakan kalimat singkat, sudah garis jalannya esok 30 Juni 2026. Yang tentunya memicu rasa penasaran para penggemar. Dalam keterangan resminya, Tulus menjelaskan bahwa Teh Hijau mengangkat tema tentang menerima kepahaman sebagai bagian dari perjalanan hidup. Lagu ini sendiri mengajak pendengar menerima setiap emosi yang hadir dan tetap melanjutkan langkah. Tak lama setelah rilis, Teh Hijau langsung ramai diperbincangkan di media sosial. Lagu berdurasi 3 menit 30 detik itu mendapat banyak apresiasi karena liriknya yang juga puitis. Hingga berita ini ditulis, video lirik Teh Hijau di YouTube telah ditonton lebih dari 80 ribu kali. Respon positif pun juga berdatangan dari para pendengar dan juga fans Tulus.
0: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Google menutup API publik penyedia Gift Tenor pada hari Selasa 30 Juni kemarin. Aplikasi yang bergantung pada API publik untuk mengambil gift akan kehilangan akses langsung ke pustaka Tenor. Langkah ini didorong oleh niat Google untuk mengalihkan sumber daya teknik ke peningkatan pengalaman inti situs web dan juga aplikasi seluler Tenor. Keputusan ini memiliki implikasi signifikan bagi para pengembang dan juga aplikasi yang mengandalkan API Tenor untuk penyisipan GIF yang mulus. Alih-alih mempertahankan dukungan API pihak ketiga di tengah pergeseran dalam cara konten visual diintegrasikan ke dalam platform digital. Hal ini justru berpotensi mengganggu layanan di aplikasi perpesanan, media sosial, dan juga alat pembuatan konten. Khususnya platform seperti Discord, terkena dampak secara langsung sehingga mendorong perusahaan tersebut untuk mulai menguji penyedia gift alternatif. Gipi dan juga Clippy menjadi alternatif sejak Januari 2026 untuk mempertahankan fitur-fitur pengguna seperti pemilihan gift dalam aplikasi. Sekian untuk update Info Pro 2 barengan sama Fajar pagi ini, teman-teman Pro 2, dan kita lanjut lagi untuk Sepada. Selamat pagi teman-teman Pro 2.
0: Info Pro 2.

Shut up and dance with me, teman-teman Pro 2. Kamu cukup tenang aja di rumah sambil ngelakuin aktivitas pagi kamu juga. Udah lah ya. Selamat pagi buat teman-teman Pro 2. Karena Pro 2 FM bakal nemenin kamu sama lagu-lagu OG. Yang pasti gak ada yang OG, teman-teman Pro 2. Gak ada yang gak OG. Jadi semuanya OG. Udah masuk screening pagi ini, teman-teman Pro 2 ya. Barengan sama Fajar yang bakal nemenin kamu di Spada. Selamat pagi, teman-teman Pro 2. Awal bulan Juli menyenangkan, kenapa? Karena pagi-pagi itu tuh, waduh, emang harus semangat sih ya, teman-teman Pro 2. Selain hari ini awal bulan, tanggal 1 gitu kan ya, yang mungkin ada schedule gajian gitu kan ya, atau mungkin gajinya kemarin tuh akhir bulan tanggal 25-an maybe ya kan, 25-30 biasanya range-nya, kalau enggak itu yang gajian akhir bulan. Yang gajinya awal bulan range-nya kan tanggal 1 sampai tanggal berapa nih? Sampai tanggal berapa nih, tanggal 10 kah? Semoga gak ada yang telat masuk ya, teman-teman Pro 2 ya. Dan kamu tetap enjoy buat hari ini, menyambut hari yang baru, bulan yang baru juga gitu, teman-teman Pro 2. Ya meskipun hari Rabu terdengar mungkin kayak gak baru, tapi kan ini tanggal baru di bulan baru, awal bulan gitu ya, teman-teman Pro 2 ya. Semoga semangatnya oke banget lah pagi ini yang pasti gitu kan ya. Kita siap banget juga nemenin semangat kamu. Kita siap banget juga buat nemenin semangat kamu. Nah bener itu dia. Kenapa saya ulang kalimatnya ya, teman-teman Pro 2 ya. So tetap enjoy barengan sama Spada. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Seperti update info tadi di jam 6 pagi. Kalau selama 4 tahun dia gak ngeluarin single apapun. Gak kolaborasi sama siapapun. Mungkin ada dengan nyiptain lagu gitu, teman-teman Pro 2, tapi kayak kan kita pengin denger ya lagunya dia langsung dari orangnya langsung. Nah, kemarin di tanggal 30 Juni rilis lah tuh teman-teman Pro 2 Teh Hijaunya. So, kita sambut pagi ini ada single barunya Tulus. Oh, udah ada yang apa lagunya? Enak banget lagi lagunya. So, yuk kita dengerin dari awal. Bentar. Tulus bentar, jangan nyanyi dulu. Kecepatan banget sih. So ini dia Tulus, Teh Hijau. Semua akan maca pada waktunya.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Buat teman-teman Pro 2 yang baru aja tune in, di mana lagi kalau bukan di 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. And now lagi berlangsung laga Perancis ngelawan Swedia. Partner siaran saya pagi ini deh dukung Perancis, jadi saya nggak bakalan dukung Perancis. Sorry to say ya, ini buat para pendukung Perancis. Nggak, namanya juga tetap bola gitu kan ya teman-teman Pro 2 ya. Setelah Norwegia ngelawan mana tadi? Pantai Gading, ya ampun, kok lupa sih saya mau nyebut apa yang Gading-Gading apa ya gitu.

Yang lainnya juga bisa banget kamu pantau. Jangan lupa untuk terus akses www.rri.co.id teman-teman Pro2, atau lewat aplikasi juga bisa banget, namanya tuh aplikasi RRI News teman-teman Pro2. Di mana tuh Jar? Downloadnya ya ada di App Store atau di Play Store. Intinya gratis. Cari aja RRI News, terus nanti kamu bisa ngelihat semuanya dari situ teman-teman Pro2 ya.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Gak tahu hari ini bakalan hujan apa enggak gitu teman-teman Pro 2, tapi gak ada salahnya. Bukan sedia saya buat nanti kalau hujan, enggak. Saya bukan pawang hujan teman-teman Pro 2, lebih baik sedia payung sebelum hujan ya. Oke, jadi gak ada salahnya buat tetap bawa payung di tas kamu, di ransel kamu, di mobil, di jok motor juga mungkin gitu teman-teman Pro 2. Yang mini size gitu kan ya, seenggaknya tuh bisa. Iya, kalau hujan gitu kan bisa buat dipakai pas hujan, jas hujan, mantel, ya apapun itu yang kiranya bisa menghindarkan kamu dari hujan, kalaupun toh nanti hujan gitu teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk tetap dibawa. Tapi biar lebih pastinya lagi, coba kita ngelihat ya untuk perakiran cuaca hari ini kayak gimana teman-teman Pro 2 di 1 Juli 2026. Ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi kelas 2 Wamena nih teman-teman Pro 2. Untuk Wamena Kota sendiri ternyata pagi ini juga berawan. Untuk Wamena Kota pagi ini berawan teman-teman Pro 2, sama juga beberapa wilayah di Papua Pegunungan seperti Kabupaten Jayawijaya secara umum juga bakalan berawan. Tolikara juga demikian, Yahukimo, Yalimo sama Pegunungan Bintang memang didominasi dengan kondisi berawan nih teman-teman Pro 2. Sementara siang sampai dengan malam harinya barulah hujan dengan intensitas ringan. Yes, untuk siang hari diperkirakan akan terjadi hujan intensitas ringan di seluruh wilayah Papua Pegunungan. Sementara untuk malam harinya, hujan ringan masih melanda beberapa wilayah seperti Jayawijaya, kemudian Kabupaten Lanijaya, Yahukimo, Mambramo Tengah, Duga, dan juga Pegunungan Bintang. Nah, untuk Wamena Kota sendiri, malam nanti diperkirakan cuma berawan tebal aja. Sementara untuk Kabupaten Tolikara dan juga Yalimo, udara kabur nih teman-teman Pro 2. Suhunya berkisar antara 7 sampai dengan 27 derajat Celcius rata-rata untuk Wamena Kota dan juga Jayawijaya. Sementara suhu paling tinggi di Papua Pegunungan itu 30 derajat Celcius ya teman-teman Pro 2 ya. Oke, berkisarnya itu tadi antara 12 sampai dengan 30 derajat Celcius. Ini ada peringatan dini dari BMKG untuk wilayah-wilayah dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat nih teman-teman Pro 2 di Jayawijaya, Lanijaya, Duga, Pegunungan Bintang, sama Yahukimo juga. So, itu dia informasi perakiran cuacanya. Dan kalau misalkan kamu ketinggalan sama informasi cuaca yang Fajar sampaikan tadi, kamu bisa cek di sosial media BMKG ataupun juga laman beritanya RRI. Tentunya di www.rri.co.id.
1: Cek bareng yuk di WhatsApp Pro 2 0811 482842. RRI Pro 2 Wamena. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yes, kamu masih dengerin 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Ini enggak tahu ya, something yang makin meresahkan apa enggak gitu teman-teman Pro 2, tapi in this economy kayaknya enggak banget gitu teman-teman Pro 2, meskipun di kesempatan waktu yang berbeda gitu kan ya. Mungkin kayak kalau kita tarik mundur ke beberapa tahun yang lalu juga tetap gak baik, gak bagus juga sih sebenarnya gitu teman-teman Pro 2. Karena emang dilarang juga gitu kan ya, ilegal gitu teman-teman Pro 2, no legal di Indonesia gitu teman-teman Pro 2. Ini loh yang saya maksud tuh kasus pekerja toko yang diduga tuh ngelapin uang penjualan lebih dari 800 juta. Nah itu tuh digunakan untuk judol gitu teman-teman Pro 2. Yes, judi online teman-teman Pro 2. Gitu. Jadi diduga tersangka ini tidak menyetorkan seluruh hasil penjualan ke owner toko tersebut, pemilik toko tersebut, tapi justru menggelapkannya. Awalnya kayak pemilik toko tuh nemuin selisih sekitar 200 juta. Setelah dilakukan audit internal secara menyeluruh, kerugiannya itu yang ditemukan ternyata mencapai lebih dari 800 juta rupiah gitu teman-teman Pro 2. Nah, dari hasil penyelidikan ini, si pelaku berinisial TR diketahui bekerja di sebuah toko bangunan gitu teman-teman Pro 2 gitu sejak Oktober 2024 sampai Desember 2025. Ya, sekitar 14 bulanan gitulah ya, teman-teman Pro 2. Nah, selama hampir 14 bulan itu tersangka diduga menggelapkan uang hasil penjualan sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit, lama-lama bukit ya. Tapi ini bukan something yang positif gitu, teman-teman Pro 2. Kayak mulai dari 2 juta terus 10 juta per hari, coba bayangin gitu, teman-teman Pro 2. Dan itu terus berlangsung selama 14 bulan itu gitu teman-teman Pro 2. Buat judol man in this economy gitu kan ya. Nah, ngomongin soal judol juga yang juga lagi rame gitu teman-teman Pro 2 ya. Ini menurut perusahaan jasa keuangan McQueer gitulah pokoknya teman-teman Pro 2. Piala Dunia FIFA 2026 diperkirakan menjadi ajang taruhan terbesar sepanjang sejarah nih teman-teman Pro 2. Nilainya tuh nilai taruhan secara global itu tuh diproyeksikan mencapai 50 miliar US dollar. Berapa kira-kira? Yang jelas rekening kamu enggak ada segitu teman-teman Pro 2. Ya triliunan lah ya, kita bisa bilang sekitar lebih dari 800 triliun, 50 miliar US dollar. Ya, hampir sekitar 800 triliun lebih lah gitu teman-teman Pro 2. Dan ini tuh naik 42,86% dibandingkan sama Piala Dunia 4 tahun lalu yang itu adalah Piala Dunia 2022 gitu teman-teman Pro 2. Kenapa naik? Nah, ternyata ini dipengaruhi sama bertambahnya peserta yang menjadi 48 tim dan jumlah pertandingannya itu menjadi 104 laga teman-teman Pro 2. Tapi jumlah yang tapi sejumlah pihak juga mengingatkan resiko kecanduan judi dan masalah keuangan yang dapat meningkat selama turnamen berlangsung. Gitu. Saya kira tadi apa ya? Gimana menurut kamu? Curi menjanjikan kemenangan. Iya enggak sih? Saya juga enggak tahu ya, soalnya saya belum pernah. Belum pernah enggak tuh. Oke, saya dulu aja tuh dibilang waktu saya jadi ingat cerita zaman saya SD. Saya beli mainan, tapi mainannya itu tuh pakai yang number-number gitu loh teman-teman Pro 2. Apa sih namanya? Saya lupa lagi. Jadi kayak nanti ada kamu milih kertas random gitu, tapi di dalamnya tuh udah ada angkanya. Nah, nanti kalau angkanya sama dengan si mainan yang
dijual gitu kan. Ibaratnya tuh kayak mainan yang mungkin kamu incer nomor 6. Terus nanti kamu ngambil kertas yang random itu, kalau dibuka angkanya sama 6 tuh menang, dapat si mobil-mobilan itu. Langsung saya bawa, ya waktu itu saya menang, saya bawa pulang terus saya pamerin ke orang tua saya gitulah ya. Tahu apa yang orang tua saya, lebih ke bapak saya sih, yang bapak saya bilang langsung begini, "Eh, itu judi." Maaf, kan anak kecil ya, nggak tahu ya. Aduh, ya ampun, ya ampun ya. Katanya Edgar ya, ini komentar di sosial media, katanya Edgar, "Coba bayangin duit sebanyak itu tuh dibeliin telur gulung." Waduh, kegulung semua tuh dunia, Edgar. 800 triliun lebih coy gitu buat beli telur gulung. Ya elah, bener sih, kegulung tuh semua dunia ya teman-teman Pro 2 ya. Aduh. Oh, saya nggak mau komentar deh kalau yang ini deh, nggak usah dibawa-bawa lah ya, udah lah ya. Yaudah gitu aja lah komentar di teman-teman di sosial media. Sungguh, oke, langsung saya membayangkan kayak 800 juta gitu kan ya, sama 800 triliun. Waduh, sama-sama 8 nih teman-teman Pro 2. Ada apa dengan angka 8 pagi ini? Lucky number ya, karena kan dia gak kepotong gitu kan. Apa sih istilahnya tuh? Pokoknya angka 8 kayak gitulah ya. So ada Charlie XCX pagi ini.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: satu Pradolfin teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Yes, kamu masih dengerin 96,3 MHz Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 Taylor Swift with Karma. Semoga karma-karma baik yang datang ya, teman-teman Pro 2, bukan sebaliknya tentunya. Sekarang udah pukul 8 lebih 31 menit and now atau yes, kamu masih bareng sama kita di Spada. Selamat pagi buat teman-teman Pro 2 nih. Teman-teman Pro 2, gimana sih? Selamat pagi buat kamu, teman-teman Pro 2 yang baru aja tune in, yang gak sempat ngelihat laga Perancis ngelawan Swedia gitu, teman-teman Pro 2. Ini pantauan terupdate-nya. Skor akhirnya 3-0, kemenangan untuk Perancis full time, teman-teman Pro 2, di round 32 ya, hari ini 1 Juli 2026. Cepat banget lagi golnya di menit ke-45, dicetak sama Kylian Mbappe, assist dari Ousmane Dembele. Terus di menit ke-53, assistnya Michael Olise yang nyetak gol Bradley Barcola gitu, teman-teman Pro 2. Sama di menit ke-74 yang dicetak oleh Kylian Mbappe lagi gitu, teman-teman Pro 2 ya. Jadi dengan demikian Prancis bakalan maju ke babak selanjutnya gitu. 16 besar ya, teman-teman Pro 2 ya. Gitu. Ini masih ada laga selanjutnya. Meksiko ngelawan Ekuador siang nanti gitu, teman-teman Pro 2. Terus ada Inggris ngelawan Kongo, teman-teman Pro 2, nanti malam. Berarti kalau di waktu Indonesia Timur udah masuk dini hari ya, teman-teman Pro 2 ya. Pukul 1 ya. 11 WIB soalnya nih. Berarti pukul 1 malam di sini ya. Gitu. Nextnya kita berada lagi. Ya, terus itu untuk laga hari ini 1 Juli gitu. Untuk laga-laga selanjutnya kamu bisa cek aja gitu, teman-teman Pro 2. Yang udah dipastikan melaju ke babak 16 besar ada Kanada yang bakalan ketemu sama Maroko di tanggal 4 Juli tuh, teman-teman Pro 2. Terus nanti ini Paraguay masih nunggu timnya juga, siapa yang bakalan menang. Sama Brazil ngelawan Norwegia nanti di tanggal 6 Juli gitu ya, teman-teman Pro 2. So, sejauh ini itu dulu, teman-teman Pro 2. Pokoknya untuk update lainnya kamu bisa langsung cek sendiri aja ya di www.rri.co.id, teman-teman Pro 2, untuk update seputar Piala Dunia barengan sama Pesta Bola RRI 2026.

tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: jaringan Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Prodo.
0: Disiarkan berjaringan di Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Kamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, itu yang saya cuma napal sih itu teman-teman Pro 2. Tapi yang jelas lagu ini tuh ngebawa Burna Boy mencatatkan pencapaian penting di perjalanan karir internasionalnya dia teman-teman Pro 2 lewat lagu ini yang kolaborasi sama Shakira. Jadi ternyata lagu ini tuh ada di posisi pertama Billboard Global US untuk pertama kalinya nih teman-teman Pro 2 gitu. Ini bisa dibilang posisi prestisius gitu ya teman-teman Pro 2, karena kolaborasi keduanya untuk lagu resmi Piala Dunia 2026 gitu teman-teman Pro 2. Jadi lagu ini ngebuat Burna Boy sendiri masuk ke daftar musisi Nigeria yang berprestasi. Sebelumnya pencapaian serupa juga diraih tuh sama si Calm Down juga. Si Rema lewat lagu Calm Down. Kok diraih sama Calm Down? Sama si Rema di lagu Calm Down gitu teman-teman Pro 2. Gitu ya. Gimana menurut kamu? Banyak spekulasi-spekulasi lagu ini jadi penyelamat Piala Dunia lah gitu kan ya. Termasuk kalau gak salah bukan ini. Ini juga penyelamat tapi yang kayak dia meng-cover lagi tuh lagunya si Isospeed juga. Gak tau lah ya, tergantung selera aja sih gitu teman-teman Pro 2. Tapi kalau misalkan ngomongin soal soundtrack Piala Dunia, gimana menurut kamu? Di antara soundtracknya yang banyak itu sekitar berapa ya? Saya lupa deh, 18 apa berapa tuh? Saya pernah ngeliat